0: write my name.
1: Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Iya benar, ada bencana alam terus
3: awal. Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Teman Pradua, saatnya kita ikuti info Pradua bersama saya Donata Mahuse. Papua Selatan meraih provinsi terbaik satu kategori pengendalian inflasi dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Papua 2026. Sementara Papua Tengah menjadi provinsi terbaik dua di kategori pengendalian inflasi. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Ahmad Wiyagus di Hotel Suni Abipura pada Kota Jayapura, Papua, Senin 22 Juni 2026. Apresiasi ini diberikan kepada daerah yang mampu menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui berbagai kebijakan. Untuk pemenang, Kementerian Dalam Negeri Kemendagri memberikan hadiah berupa dana bantuan pemerintah. Masing-masing kategori mendapatkan 3 miliar rupiah untuk terbaik pertama, sementara 2 miliar rupiah untuk terbaik kedua. Berikut pemenang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 kategori pengendalian inflasi tingkat provinsi. Terbaik satu diraih Provinsi Papua Selatan dengan penghargaan 3 miliar. Terbaik kedua, Provinsi Papua Tengah mendapatkan penghargaan 2 miliar. Selanjutnya, tingkat ibu kota provinsi terbaik satu, Kota Jayapura, penghargaan 3 miliar. Terbaik dua, Kabupaten Merauke mendapatkan penghargaan 2 miliar. Ajang bergensi ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Kemendagri berkolaborasi dengan Tribun News. Adapun 4 kategori penghargaan yang diperebut meliputi kategori pengurangan tingkat pengangguran, kategori penanggulangan kemiskinan, dan penurunan stunting. Pemerintah pusat berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh daerah untuk terus memperkuat strategi pengendalian inflasi. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Kapolres Merauke memimpin langsung patroli kasih seraya membagikan ratusan paket sembako kepada warga dalam rangka menyongsong hari peringatan Bayangkara ke-80. Kegiatan tersebut menyasar sejumlah titik padat penduduk di kota setempat. Dipimpin langsung Kapolres, kegiatan ini menjadi wujud nyata kehadiran pimpinan di tengah warga sekaligus memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Di tengah patroli, polisi juga menyalurkan ratusan paket sembako kepada warga yang membutuhkan. Bantuan ini menjadi simbol nyata kedekatan Polri dengan masyarakat, sekaligus bentuk kepedulian sosial di momen bersejarah bagi Korps Bayangkara. Kapolres berharap kehadiran polisi di lapangan mampu mencegah potensi gangguan keamanan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Menjelang Hari Bayangkara, sinergi yang erat antara aparat dan warga dinilai sebagai kunci utama terciptanya situasi yang kondusif. Kegiatan berjalan lancar dan situasi Kamtibmas terpantau aman, semangat mengabdi untuk masyarakat terus dikobarkan guna menjaga kota Merauke tetap nyaman, aman, dan damai sepanjang waktu. Saya Donata Mahusya, demikian info Pro 2.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
2: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
3: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
4: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
5: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
4: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
5: Abis kebutuhan hidup nah mau ke mana?
4: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal, toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian, nih. Sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas, pasti. Air apalai. Susah sudah datang, toh.
6: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: Bu, Bapak nih gak habis pikir sama Sida yang suka ngambil ikan dengan setrum nih. Mereka nih suka benar ya ngambil ikan tuh. Kita aja ngambil pakai pancing atau enggak pakai jala.
1: Kenapa sih Pak? Gerutu jak dari tadi.
0: Enggak Bu, kesal aja Bapak nih sama Sida nih. Besok-besok Bapak akan awasi Sida-Sida nih ya ngambil ikan. Tunggu aja Sida nih, aku pantau mereka di sungai.
1: Ya udahlah Pak, jangan marah-marah, nanti tensi Bapak naik lagi. Nih, rebus ubi, enak, manis loh Pak ubinya, apalagi ditambah kopi. Tambah maknyus Pak.
0: Tahu deh Bu. Wah, makasih Bapak Bu. Duan pokoknya istriku terbaik lah pokoknya.

0: Alah Din, di sini ikannya banyak, besar-besar lagi.
1: Wih, gak apa-apa kan nih? Yang kecil mati juga nih kena setrum kita.
0: Apa kau pikir macam itu? Udah ambilin cepat yang besar-besarnya aja.
1: Awok-awok lagi. Tapi aku takut ada yang marah nanti.
0: Tuh. Ngapa kau gak ambil?
1: Oh iya nih, besar benar ikan baung nampaknya nih.
2: Woi, kalian tuh ya, naik dah. Kalian buat sungai Kukeruh aja ya. Yang tahu nggak, di ulu sana tuh kami pakai air tuba. Kalian nih enak-enak aja sendiri buat keruh air aja. Ambil ikan di setrum kayak gitu. Buka mata kalian. Tuh, ikan kecil-kecil juga mati kan. Emanglah kalian nih.
1: Aji, Ji, gimana nih Ji? Takut sentuhan nih bawa parang Ji.
0: Udah, diam aja kau sana.
2: Woi, kalian dua, naik ke atas dah. Cepat. Ngapa kalian nih ambil ikan pakai setrum?
0: Ngapa lah bapak ini marah-marah? Ini kan ikan punya alam, pak.
2: Iyalah punya alam. Lalu kehabiskan ikan tuh dengan setrum. Gimana lah nasib anak cucu kita ke depan? Ini pun yang kecil-kecil mati. Bisa jadi ikan terakhir di sungai ini. Kau tahu nggak?
3: Itu tuh ada bawahnya tuh.
4: Bawah.
3: Bukul yang mana?
4: Bukul yang mana?
3: Bukul yang mana? Bukul yang mana? Bukul yang mana? Bukul yang mana? Bukul yang mana? Bukul yang mana? Bukul yang mana? Bukul yang mana? Bukul yang mana? Bukul yang mana? Bukul yang mana? Bukul yang mana? Bukul yang mana? Bukul yang mana? Bukul yang mana? Bukul yang mana? Bukul yang mana? Bukul yang mana? Bukul yang mana? Bukul yang mana? Bukul yang mana? Bukul yang mana? Bukul yang mana? Bukul yang mana? Bukul yang mana? Bukul yang mana? Bukul yang mana? Bukul yang mana? Bukul yang mana? Bukul yang mana? Bukul yang mana? Bukul yang mana? Bukul yang mana? Bukul yang mana? Bukul yang mana? Bukul yang mana? Bukul yang mana? Bukul yang m

0: Ada apa nih bapak-bapak?
1: Nih pak, sudah dua nih. Tak tahu menjaga alam dan isinya. Ambil ikan pun semaunya pakai strum. Mati semua ikan kita nih pak, pak. Nak makan ikan cemana lah anak cucu kita kelak.
0: Benar begitu bapak-bapak.
2: Ya, benar ya, pak.
0: Baiklah kalau begitu, mari kita duduk bersama. Karena bapak berdua sudah ambil ikan di sungai ini pakai strum dan ikan kecil pun mati, jadi anda berdua harus menggantinya. Tebar kembali ikan kecil sebanyak 2 kuintal. Jika tidak,
3: jangan beri ampun pak.
1: Jika tidak, maka ampun pak. Parang bapak tajam benar. Ampun pak. Bukan untuk apa-apa parang aku nih. Kebetulan aku pun mau cari kayu bakar bah.
4: Oh, maaf pak.
5: Pak, mohon kami dimaafkan pak. Saya besok akan turun ke Sintang beli ikan bersama Udin ini pak.
3: Awas ya kalau bohong.
5: Saya tidak akan bohong. Sekali lagi maafkan karena kami serakah dan ingin hasil banyak tapi merugikan warga sekitar dan kelangsungan hidup orang banyak. Maafkan kami ya pak.
1: Nah tuh, cobalah kita nih ya sebelum nyetrum ikan tuh sadar lo. Nggak mungkin lah ikan mati begitu saja.
0: Iya sudah, terima kasih Pak Anong yang selalu jaga sungai dan ikan-ikannya agar selalu tetap ada. Jangan hanya Pak Anong saja ya Bapak Ibu. Kita semua harus menjaga agar sungai kita selalu bersih. Ikannya banyak dan gunakan seperlunya.
6: Jagalah alam, maka alam akan menjaga. Ikan terakhir sebuah mini drama didedikasikan untuk para penjaga alam dimanapun berada. Naskah ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari, dengan para pemain Pak Anong dimainkan Yetro, Herlinda sebagai Ibu Anong, Immanuel sebagai Aji, Ridwan sebagai Udin, Martin sebagai Pak Kades, warga Zaki. Sampai jumpa.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Agenda Mamperaduan tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 10 ya, lewat 51 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya bakal Dona pamit undur diri ya, dari hadapan kamu semuanya teman Mamperaduan. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu dari pukul 5 tadi ya hingga pukul 10, dengan harapan semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman Mamperaduan. Akhirnya saya Donata Mahusay ya pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya, tapi kamu jangan kemana-mana karena nantinya di pukul 11 nanti bakal ada hit list dan tentunya kamu akan ditemani sama Haidar ya nantinya di program Santai Siang Teman Berdua. Saya Donata Mahusay pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.
1: Memutar lagu-lagu yang kamu mau.

FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hush, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang pasti.
2: Memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Yesus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: bagaimana? Kok mau bicara hal penting apa sampai serusa dengan Rosna datang ini?
1: Begini, ini kan sebulan Ramadan tuh. Saya ada ide nih, bagaimana kalau Ramadan tahun ini kita bikin sesuatu yang beda?
0: Beda? Maksudnya? Palingan juga ujung-ujungnya untuk kepo konten saja, Mo.
1: Terada. Biasanya kan tiap tahun itu kita kegiatan itu-itu saja. Ikut pesantren kilat, nongkrong, buka bersama.
0: Lah terus? Kok mau bikin kegiatan apa?
1: Bagaimana kalau kita bagi takjil setiap hari Jumat?
0: Setiap hari Jumat? Berarti 4 kali dong. Baru dapet dana dari mana coba?
1: Gampang, oh. Kita 3 bisa patungan dulu tuh.
0: Aduh, kok bicara enak saja. Karena pasti kok orang tua bantu.
1: Kalau orang tua mau bantu, ya alhamdulillah tuh. Supaya tambah banyak takjil yang kita bagi nanti.
0: Tapi kan kondisi orang beda-beda.
1: Maksudnya? Kalau kok keberatan ya tinggal bilang tuh. Soal dana, kita bisa pikirkan nanti.
0: Tara asik kalau Rosna tara ikut. Saya tara bilang keberatan. Hanya saja saya tara mau ketong semangat di awal, habis itu minggu depan alasan ini itu.
1: Maka itu, kita harus komitmen dari sekarang. Saya yakin kalau niatnya untuk kebaikan, dan karena Allah pasti ada jalan. Kok tenang saja.
0: Kawan, macam hari ini kok agak lain kah? Kok sakit? Terada, saya baik-baik saja. Habis saya perhatikan, kok terlalu banyak bicara dari tadi. Coba kok cerita kalau ada masalah. Kok tahu toh, sapu bapak itu sutua. Paci sekarang sutara kuat kerja berat-berat lagi. Mana Maci li ada sakit.
2: Iyo kah, Maci sakit apa?
0: Maci bilang dia punya jari kaki gatal. Mungkin terlalu sering kena air cucian baju kah apa?
2: Oh, itu yang Dom bilang kutu air kapa. Kalau begitu tuh bilang Maci istirahat dulu. Karena nanti tambah parah kalau kena air lagi.
0: Iyo, Maci su istirahat bercuci di orang itu. Makanya saya pikiran ini. Saya mau bantu sapu orang tua, tapi saya sendiri masih sekolah.
2: Sudah kalau begitu lebih baik. Kok terlalu saya ikut patungan sudah? Tera apa, nanti saya bicara dengan Alwi.
0: Jangan.
2: Kenapa barang? Pasti Alwi mengerti kupu keadaan. Jangan dipaksakan kalau memang tera bisa.
0: Saya tera mau dikesihani. Cukup kau yang tahu sapu keadaan ya.
2: Tapi kebaikan bisa ditunda demi keadaan Rosna. Kok terlalu saya ikut patungan sudah? Kok terlalu melawan nih? Nanti pakai sapu uang saja.
0: Kalau saya cuma peduli saat cukup, berarti saya belum belajar apa-apa. Saya suniat dari awal mau ikut berbagi. Jadi kok terus khawatir Sari, saya masih punya tabungan sedikit. Bisalah untuk patungan.

0: habis semua.
1: Alhamdulillah, saya terasa angkai. Niat dari awal buat 50 bungkus takjil saja, bisa naik jadi 100 bungkus tuh.
0: Ya seperti yang kau bilang tuh Alwi, kalau niatnya baik pasti saja ada jalan.
1: Betul sekali, ini berkat orang-orang baik semua ini. Ibu penjual yang tadi kasih potongan harga sama yang tiba-tiba ikut kasih sumbangan kue itu.
0: Tadi saya juga baku dapat dengan teman-teman sekolah. Dong juga mau ikut itu.
1: Alhamdulillah, banyak yang mau ikut tanpa kita minta.

0: Bosna, kau dari mana saja? Macam seberapa hari ini saya telah lihat kau, Kak. Terakhir tong ketemu tuh pas bagi takjil Jumat kemarin tuh.
1: Ah, saya tidak kemana-mana, di rumah saja. Oh, baru macet sebagaimana? Sumendingan kah? Aduh, masih begitu-begitu saja ya. Salah pilih macet pakai macam detar mempan kah? Tapi sebelumnya saya minta maaf ya. Jumat kemarin itu saya tidak bisa ikut buka puasa di kop rumah Alwi. Baru bagaimana rencana bagi takjil untuk Jumat besok ini?
0: Nah itu dia, makanya kita panggilku datang ini untuk bahas di kelanjutan. Rencananya bagi takjil untuk Jumat besok itu kita mau bawa ke panti asuhan dan pesantren. Ada sekitar 200 takjil, bagaimana menurut kau?
1: Saya itu mana-mana saja, oh. Tapi kita harus info dulu toh ke depo pengurus. Kamu orang tenang saja, soal itu nanti saya ngurus. Tapi 200 takjil itu lumayan banyak, ke. Baru depo dana itu bagaimana?
0: Alhamdulillah kali ini banyak yang ikut donasi, Rusna.
1: Tapi saya minta maaf sebelumnya, ya. Sepertinya kali ini saya cuma bisa kasih seadanya saja ini.
0: Tidak masalah, berapapun depo nominal yang penting kan ikhlas, toh. Oh iyo, saya juga mau sampaikan amanah dari teman-teman untukku. Ini, ku terima ya?
1: Uang apa ini?
0: Begini Rosna, saya sudah dengar cerita dari Sari tentang ku keadaan. Sebenarnya, kalau ku tidak bisa ikut patungan waktu itu juga tidak masalah. Tapi ku suajarkan kita orang arti berbagi yang sebenarnya. Ini uang yang terkumpul untuk bagi takjil. Saya dengar-dengar katanya beberapa hari yang lalu itu ku ada jualan kue tuh. Nah kali ini kita percayakan ku untuk 200 takjil itu.
1: Maaf waktu itu saya keceplosan. Tapi soal kue, itu rekomendasi teman-teman yang surasa ku pun jualan. Katanya sih enak dan saya setuju, memang enak kue yang ku buat. Tapi saya ini pemula, baru saja mulai jualan. 200 takjil itu banyak ya. Lagian, uangnya juga kebanyakan ini. Tenang saja, karena kau tidak akan buat sendiri. Saya dengan beberapa teman nanti bantu kau juga.
0: Lagian, Rosna, yang namanya rezeki itu jangan ditolak. Ini juga bentuk kita pendukungan untuk kau usaha, toh.
1: Terima kasih banyak ya, teman-teman. Saya akan usahakan bikin yang terbaik untuk kau punya niat baik ini.
0: Demikian drama radio Potret Kebaikan, produksi Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

0: Santai Siang di Pro2 FM.
1: Santai siang, temani makan siang kamu.

Selamat siang, gimana nih Tompro 2 kabarnya kamu di hari ini? Semoga kamu semangat terus ya Tompro 2 ya. Udah pada makan belum Tompro 2? Haidar ini Tompro 2 di sini di Pro 2 RR Merauke bakal nemenin kamu di siang sampai sore nanti ya Tompro 2 dengan membawakan info-info menarik dan juga memutarkan lagu-lagu buat kamu nih Tompro 2. Tompro 2 gimana hari ini? Apakah kamu sudah menyelesaikan apa yang harus diselesaikan? Haidar bakal nemenin kamu ya Tompro 2 ya dengan lagu-lagu yang terbaik pastinya. Dan juga selama 1 jam ke depan nih sampai jam 2 nanti Haidar bakal ngebawain kamu tentang kuliner nih, tentang makanan-makanan yang ada ya Tompro 2 di Indonesia dan juga apa yang lagi happening di dunia kuliner. Jadi buat Tompro 2 nih jangan lupa makan siang ya, karena kita harus nge-recharge lagi badan kita, tubuh kita gitu kan, menambah asupan gizi ke dalam diri kita biar kita tetap semangat menjalani hari kita nih Tompro 2. Ya buat Tompro 2 nih, kalau misalkan Tompro 2 ada yang mau request lagu di siang hari ini, nemenin harinya gitu kan sambil istirahat, boleh banget ya Tompro 2, langsung aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Langsung aja di drop requestan lagunya di situ, atau mau kirim salam ke siapapun ya Tompro 2, boleh banget langsung aja chat di WhatsApp kita, nanti Haidar bacain dan juga Haidar puterin buat lagunya. Jadi buat Tompro 2 nih, jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

96,4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di Santai Siang bareng sama Haidar. Dan teman Pro 2, pernah gak sih kalau misalkan kita tuh ngerasa aturan di tempat kerja nih teman Pro 2 atau sekolah gitu kan terlalu kaku nih teman Pro 2? Nah, Haidar punya cerita menarik dari dunia kerja yang lagi rame banget dibahas di media sosial teman Pro 2. Jadi ada seorang karyawan nih yang namanya Florence ya teman Pro 2, itu hampir aja dipecat dari pekerjaannya gara-gara kebiasaan yang kedengarannya sepele nih teman Pro 2. Jadi Florence tuh biasanya mengambil waktu singkat di tengah jam kerja buat makan es krim nih. Jadi teman Pro 2, atasan dari Florence itu nilai kalau misalkan kebiasaannya itu kan melanggar disiplin ya. Karena Florence tuh meninggalkan area kerja pada saat jam kantor berlangsung. Bahkan ia sempat terancam dipecat nih teman Pro 2. Tapi sebelum keputusan dipecat itu diambil ya, tim HR-nya atau human resources-nya itu tuh melakukan investigasi nih teman Pro 2. Jadi mereka gak cuma ngelihat kebiasaan Florence, tapi juga mengevaluasi hasil dari kerjanya Florence. Dan hasilnya cukup mengejutkan nih. Florence itu ternyata tetap menyelesaikan tugas tepat waktu, terus tetap memenuhi target pekerjaan, sama gak memberikan dampak negatif bagi tim nih teman Pro 2. Nah, makanya nih teman Pro 2, perusahaan tuh akhirnya mengubah pendekatan mereka. Jadi fokus penilaian karyawan itu tuh gak lagi hanya berdasarkan berapa lama seseorang duduk di meja kerja nih, tapi lebih kepada kualitas sama hasil pekerjaan yang diberikan. Nah sekarang teman Pro 2, jeda singkat gitu kan dikasih free time buat nikmatin es krim itu dianggap sama wajarnya dengan waktu istirahat singkat, dan selama itu tuh gak mengganggu tanggung jawab pekerjaan dia. Dan teman Pro 2 bisa dilihat ya, kisahnya itu ngingetin kita nih teman Pro 2 bahwa produktivitas itu tuh gak selalu diukur dari seberapa lama kita terlihat sibuknya, tapi melainkan dari hasil yang bisa kita capai pada saat kita mengerjakannya. Buat kamu sendiri nih teman Pro 2, biasanya nih kan kalau misalkan lagi ngedrop atau lagi burn out gitu ya teman Pro 2, habis ngerjain kerjaan atau ngerjain skripsi gitu mungkin ya teman Pro 2 ya, biasanya kamu tuh nge-refresh otak kamu tuh dengan cara ngapain sih teman Pro 2? Apakah denger lagu, ngemil, atau makan es krim kayak Florence? Boleh teman Pro 2, kita ngobrol-ngobrol lewat WhatsApp di 082148994964. Nanti Haidar bacain dan juga kita ngobrol-ngobrol di sana ya teman Pro 2. Setelah ini masih ada lagi nih teman Pro 2, info menarik dari dunia kuliner, dan Haidar tuh bakal ngebawain 5 fakta nih tentang roti buaya khas Betawi ya teman Pro 2. Kira-kira apa aja fakta tersebut nanti Haidar bawain setelah ini. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

96,4 MHz Pro 2 RRM Rocket, teman terbaik kamu. Baik lagi Tom Pro 2 di Santai Siang dan masih di Info Kuliner Tom Pro 2. Tom Pro 2 pernah gak sih ngedengar kata roti buaya nih? Nah, mungkin dibayang kita ya Tom Pro 2 ya, roti itu tuh roti besar, terus berbentuk buaya gitu kan yang sering muncul di acara pernikahan adat Betawi nih Tom Pro 2. Tapi ternyata nih, roti ini tuh bukan cuma sekedar makanan loh Tom Pro 2. Karena roti buaya ini merupakan salah satu warisan budaya dari masyarakat Betawi sendiri, yang ini tuh banyak banget maknanya nih Tom Pro 2. Jadi di tradisi pernikahan, roti buaya ini tuh biasanya dibawa sama pihak mempelai pria nih sebagai bagian dari seserahan. Nah, kenapa harus bentuknya buaya Tom Pro 2? Kira-kira ada yang tahu nggak? Nah, kalau misalkan dari filosofi Betawi nih Tom Pro 2, buaya itu tuh kan dipercaya sebagai simbol kesetiaan terhadap pasangan. Nah, makanya nih Tom Pro 2, roti buaya itu menjadi doa dan juga harapan biar pasangan pengantin itu tuh dapat menjaga komitmen sama hidup bersama dalam suka dan duka nih. Nah, menarik ya Tom Pro 2, roti buaya itu biasanya dibuat sepasang. Jadi satu berukuran lebih besar dan satunya lagi lebih kecil nih. Itu tuh ngelambangin pasangan laki-laki dan juga perempuan. Jadi dalam beberapa tradisi bahkan ditambahkan roti buaya kecil sebagai simbol harapan hadirnya keturunan. Dan keberadaan roti buaya juga nih Tom Pro 2 menunjukkan ya akulturasi budaya yang terjadi di Batavia. Jadi nama Jakarta di dulu kan namanya Batavia ya Tom Pro 2. Dan itu pengaruh budaya Eropa yang memperkenalkan roti dan kemudian dipaduin gitu, langsung dikombain dengan nilai-nilai lokal Betawi. Jadilah roti buaya ini. Dan sekarang Tom Pro 2, roti buaya itu enggak cuma hadir di upacara adat aja, tapi juga nih Tom Pro 2 berkembang menjadi kuliner khas Jakarta dengan berbagai varian rasa dan juga tekstur yang lebih modern lagi. Jadi Tom Pro 2 dibalik bentuknya yang unik nih kan, roti buaya itu nyimpen banyak banget nilai budaya, sejarah, dan filosofi yang masih diwariskan sampai sekarang nih Tom Pro 2. Buat Tom Pro 2 sendiri nih, udah ada belum sih yang pernah makan roti buaya nih? Kira-kira buat kamu sendiri, bayangan kamu, roti buaya itu seperti apa Tom Pro 2? Bentuknya seperti buaya kah? Atau sifatnya kayak buaya? Dan Tom Pro 2 langsung aja ya, kalau misalkan Tom Pro 2 ada yang pernah makan gitu kan, atau ada yang pernah lihat gitu, boleh lah ngobrol-ngobrol sama Haidar di sini Tom Pro 2 lewat WhatsApp kita ya di 0821-4899-4964. Dan selain itu Tom Pro 2, dari jam 2 sampai jam 3 waktu Indonesia Timur, Haidar bakal ngebawain kamu info tentang olahraga nih. Kira-kira ada apa di dunia olahraga akhir-akhir ini? Jangan kemana-mana Tom Pro 2, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu. Yo,

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di Santai Siang, dan sekarang kita masuk ke berita olahraga. Ke info olahraga ya teman Pro 2. Di mana di Piala Dunia nih teman Pro 2, di pesta bola di 2026 ini kembali lagi nih menghadirkan cerita menarik teman Pro 2. Dan kali ini tuh datang dari bintang timnas Prancis ya, Kylian Mbappe. Yang sekarang tuh makin deket aja teman Pro 2 dengan salah satu rekor paling bergengsi di sejarah sepak bola dunia. Jadi kemenangan Prancis yang teman Pro 2 3-0 nih atas Irak, Mbappe tuh mencetak 2 gol yang membuat koleksi golnya di ajang Piala Dunia itu mencapai 16 gol. Dan catatan ini teman Pro 2 membuat Mbappe tuh menyamai rekor legenda Jerman Miroslav Klose. Dan sekarang hanya satu nama yang masih berada di atasnya, yaitu Lionel Messi, kapten Argentina yang teman Pro 2 yang telah mengkoleksi 18 gol di Piala Dunia. Dan artinya nih, Mbappe cuma butuh 2 gol lagi buat menyamakan rekor dengan Messi, dan 3 gol untuk menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen Piala Dunia nih teman Pro 2. Nah, menariknya lagi nih teman Pro 2, 2 gol Mbappe ke gawang Irak itu tercipta dalam situasi yang gak biasa nih. Pertandingannya kan sempat tertunda ya teman Pro 2 karena cuaca buruk gitu. Jadi ada jeda hampir 3 jam antara gol pertama dan gol kedua. Dan pelatih Prancis Didier Deschamps yakin nih bahwa anak asuhnya itu tuh bisa memecahkan rekor dari gol terbanyak di Piala Dunia teman Pro 2. Dan menurutnya Mbappe itu kan terus menunjukkan kemampuan mencetak gol di level tertinggi nih, dan masih memiliki banyak kesempatan buat menambah koleksi golnya lagi. Dan di usia yang masih berada di dalam puncak performa lah ya teman Pro 2 ya, Mbappe itu memang menjadi salah satu pemain yang paling berbahaya di dunia di saat ini. Dan jika Prancis mampu melangkah jauh di Piala Dunia 2026, bukan gak mungkin ya teman Pro 2, rekor yang selama ini tuh identik sama Lionel Messi gitu kan, akan segera berganti pemilik nih. Kita tunggu aja ya teman Pro 2, apakah sejarah baru nih bakal tercipta di Piala Dunia kali ini, atau masih akan tetap dipegang sama Lionel Messi. Kita lihat aja perjalanannya ya teman Pro 2. Dan setelah ini Haider masih bakal balik lagi buat kamu nih. Dan kita sama-sama dari sepak bola teman Pro 2, dari lapangan hijau nih, di mana Inter Milan akan memperpanjang kontrak Sifu hingga 2028. Kira-kira kenapa diperpanjang ya teman Pro 2? Atau apakah ada alasan-alasan lain? Selain ini bakal hadir bagiin buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

96,4 MHz Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di Santai Siang dan masih di segmen info olahraga nih teman Pro 2. Dan ini tuh ada kabar menarik ya teman Pro 2 dari Italia nih. Jadi klub raksasa Serie A nih, FC Inter Milan ya teman Pro 2. Wah, bahasa Italia agak belibet nih Haider nih. Mereka tuh harus Inter Milan tuh resmi memperpanjang kontrak pelatih di tahun Pro 2. Jadi Christian Sifu sampai tahun 2028. Dan keputusannya itu tentu bukan tanpa alasan ya tahun Pro 2 ya. Sejak ditunjuk sebagai pelatih utama nih di Juni 2025 kemarin ya tahun Pro 2, Sifu itu langsung membawa dampak besar bagi Nerazzurri nih. Dalam musim perdananya, jadi dia tuh sukses mempersembahkan gelar Serie A atau Scudetto yang ke-21 sama Coppa Italia ke-10 buat Inter Milan nih. Nah, berkat pencapaian ini, tahun Pro 2, Sifu juga dinobatkan sebagai pelatih terbaik Serie A musim 2025-2026. Dan menariknya nih, tahun Pro 2, Sifu tuh sekarang tercatat sebagai pelatih kelima dalam sejarah Inter yang berhasil menjuarai Serie A pada musim pertamanya menangani tim utama. Jadi Sifu juga menjadi sosok kedua yang pernah meraih gelar Liga bersama tim muda Inter dan juga tim senior Inter. Dan prestasi lainnya, tahun Pro 2 bahkan lebih spesial lagi. Sifu menjadi satu-satunya figur dalam sejarah klub yang bisa memenangkan Serie A dan juga Coppa Italia baik sebagai pemain maupun sebagai pelatih nih. Wow, keren banget ya Tom Pro 2. Tapi di luar prestasinya ya Tom Pro 2, Sifu juga dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Saat Inter merayakan gelar, Sifu tuh justru lebih sering memberi sorotan kepada para pemainnya dan tidak mencari perhatian untuk dirinya sendiri. Dan sekarang ya Tom Pro 2, dengan kontrak baru sampai 2028 nanti, Sifu tuh bakal mimpin Inter menghadapi tantangan-tantangan lagi nih, mulai dari Serie A, Coppa Italia, sampai Liga Champions. Tapi buat Tom Pro 2 nih, pertanyaannya nih, kira-kira mampu gak Christian Sifu membawa Inter Milan kembali berjaya di Eropa? Kita tunggu aja nih Tom Pro 2 ya, perjalanan mereka musim depan. Kira-kira apakah Inter bisa juara lagi Serie A, bisa lagi juara Coppa Italia, atau bisa memenangkan Liga Champions nih di tahun 2026 nanti? Dan Tom Pro 2 itu tadi info olahraga yang bisa Haider bagiin buat kamu semua. Dan jam 3 nanti Tom Pro 2 kita akan masuk di, kita akan mendengarkan dulu doa kerahiman ilahi ya Tom Pro 2 ya. Habis itu kita lanjut dengan info Pro 2 dan Haider bakal balik lagi di jam 4 nanti di Sore Ceria. Nih akan membawakan kamu info-info lagi yang hits-hits dan viral ya Tom Pro 2 pastinya. Dan setelah ini Santai Siang akan berhenti dulu Tom Pro 2 di tanggal 23 Juni 2026 dan kita ketemu lagi nanti di jam 3 di Info Pro 2 RRI Merauke. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 23 Juni 2026 dan inilah info pertama. Dalam upaya mengurai penumpukan pasien di fasilitas kesehatan, Radio Republik Indonesia Merauke menyiarkan dialog interaktif bersama BPJS Kesehatan Merauke pada hari Senin 22 Juni 2026. Diskusi yang dilangsungkan secara langsung dari studio podcast RRI Merauke ini mengupas tuntas transformasi sistem antrian manual menuju digitalisasi pelayanan kesehatan. Staf Edukasi dan Penanganan Pengaduan BPJS Kesehatan Merauke, Utman Eko Effendi IBA, menjelaskan bahwa manajemen jaminan kesehatan terus memperbarui sistem digital demi kenyamanan finansial peserta. Melalui pembaruan sistem pada aplikasi mobile JKN, masyarakat kini tidak perlu lagi mengantri di perbankan secara manual hanya untuk mendaftarkan sistem pembayaran otomatis. Kehadiran fitur otomatis tersebut dirancang sebagai solusi bagi para pekerja yang memiliki kesibukan tinggi agar iuran mereka terbayar tepat waktu setiap tanggal 1. Peserta JKN kini dapat mengontrol total tagihan keluarga secara transparan dari rumah tanpa perlu khawatir terkena denda keterlambatan. Penyebaran informasi yang luas melalui jaringan radio nasional ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran finansial masyarakat di wilayah Provinsi Papua Selatan. BPJS Kesehatan Merauke berkomitmen untuk terus menghadirkan kemudahan teknologi agar masyarakat dapat menjaga status jaminan kesehatan mereka tetap aktif tanpa kendala birokrasi. Info kedua. Dalam rangka upaya peningkatan keandalan pasokan listrik, PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan UP3 Merauke akan melakukan pemeliharaan jaringan di beberapa lokasi pada Unit Layanan Pelanggan atau ULP Kuprik dan Kurik. Pemeliharaan jaringan ini dalam bentuk pemadaman listrik sementara pada tanggal 22 hingga 25 Juni 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga 16 waktu Indonesia Timur. Untuk ULP Kuprik akan pemeliharaan jaringan listrik pada hari Selasa 23 dan Kamis 25 Juni 2026 yang akan dilakukan di Semangga 1, Kuper, Kuprik Sidomulyo, Muramsari, dan sekitarnya. Untuk Rabu di tanggal 24 dan Sabtu di tanggal 27 Juni 2026 akan dilakukan pemadaman di jalan SP8, SP9, Neto, dan sekitarnya. Untuk ULP Kurik, untuk pemeliharaan jaringan listrik atau pemadaman pada hari Senin 22 Juni 2026 akan dilakukan di Kampung Rawasari, Kampung Yogin 2, dan juga sekitarnya. Di tanggal 23 Juni 2026, pemadaman dilakukan di Jalan Salor Kampung, Kurik 3, Kurik 4, dan juga sekitarnya. Pemeliharaan jaringan juga dilakukan di Jalan Salor 3, Kurik 5, dan sekitarnya pada hari Rabu, 24 Juni 2026. Sedangkan untuk hari Kamis, 25 Juni 2026, pemadaman akan dilakukan di Jalan TSM Harapan, Kompi Batalion, Kawasan Rusus, Kawasan Rusun, dan sekitarnya. PT PLN UP3 Merauke menyampaikan pemeliharaan berkala ini penting dilakukan untuk menjamin kualitas layanan listrik yang lebih baik. Pemadaman dapat dibatalkan apabila cuaca tidak mendukung dan apabila pelanggan menggunakan genset agar dipisahkan dari instalasi PLN. Pihaknya juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan karena proses ini menyebabkan terhentinya pasokan listrik sementara. Demi keamanan dan keselamatan seluruh pelanggan listrik di Kabupaten Merauke, dan selain itu PT PLN UP3 Merauke mengingatkan apabila terjadi pemadaman di luar informasi tersebut dapat dipastikan sedang terjadi gangguan dan dapat menghubungi call center 123 atau melalui layanan PLN Mobile. Info ketiga. Papua Selatan meraih provinsi terbaik satu kategori pengendalian inflasi dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Papua di 2026. Sementara Papua Tengah menjadi provinsi terbaik dua kategori pengendalian inflasi. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Ahmad Wiyagus di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Papua, Senin 22 Juni 2026. Apresiasi ini diberikan kepada daerah yang mampu menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui berbagai kebijakan. Untuk pemenang, Kementerian Dalam Negeri memberikan hadiah berupa dana bantuan pemerintah. Masing-masing kategori mendapatkan 3 miliar rupiah untuk terbaik pertama, sementara 2 miliar rupiah untuk terbaik kedua. Pemerintah pusat berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh daerah untuk terus memperkuat strategi pengendalian inflasi. Sekian Info Pro 2 di sore hari ini. Teman Pro 2 pukul 4 waktu Indonesia Timur nanti kita akan masuk di segmen Sore Ceria. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

Aku Nina, anak pertama dari 3 bersaudara. Sebagai anak pertama dan sudah menikah, aku masih menjadi tulang punggung keluarga bapakku. Ya, bapakku. Kenapa aku sebut keluarga bapakku? Karena bapakku menikah lagi setahun setelah emak meninggal dunia. Bapak menikahi janda anak 3 yang masih kecil-kecil anaknya. Padahal di usia senjanya ini, ia bisa hidup nyaman dengan menikmati uang pensiunan tanpa ada beban. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Di usia senjanya, bapak harus membesarkan 3 anak tirinya dengan uang pensiunan yang tak seberapa itu.

0: ada duit, kirimkan bapak duit lah. Bapak ini tak ada duit lah, namakan.
1: Iya, Pak. Bentar ya. Nina lagi rapat. Selesai rapat, Nina kirim.
0: Iya.

0: Nen, pinjamkan bapak duit. Adikmu kan mau sekolah. Bapak ini tak ada duit lah untuk sekolah adik engkau.
1: Kenapa, Nin? Panjang sekali tarikan nafasmu itu.
2: Entahlah, Bude. Rasa-rasanya mau pergi jauh aja ninggalin semua. Ninggalin kota ini. Hidup bagai orang baru. Gak ada yang kenal Nina.
1: Lah, kenapa lagi, Nin? Bapakmu lagi.
2: Siapa lagi, Bude? Nina tuh ngerasa Nina tuh kayak ATM gitu loh dibikin sama bapak. Minta duit tuh gak pakai pikir-pikir dulu. Ya harusnya mikir anaknya ada duit enggak, anaknya sehat enggak. Yang dia tahu cuma butuh duit Nina kirim, butuh duit Nina kirim gitu doang.
1: Bude pun juga bingung nih, Nin. Kenapa bapakmu itu masih saja suka merusuhi hidup anaknya?
2: Sebenarnya Nina gak ngerasa dirusuhin sih, Bude. Ya Nina tahu ada balas jasa Nina sebagai anak untuk membahagiakan orang tua. Meskipun Nina sudah menikah. Tapi Bude, ya Bude tahulah. Nina gak suka kalau Nina harus ikut membiayai kebutuhan anak tirinya itu. Nina kalau untuk bapak dan istri barunya itu, Nina gak keberatan kok. Nina juga berterima kasih ada yang merawat bapak. Karena Nina juga gak bisa jaga bapak.
1: Iya, Bude paham. Tapi bapakmu ini keterlaluan juga loh, Nin. Siapa sih suruh dia nikah sama janda yang punya anak masih kecil yang membutuhkan biaya besar itu?
2: Oh, Nina harus gimana, Bude? Nina gak punya uang. Uang cicilan motor Angga, semester Dimas, SPP Tiara. Udah Nina pake buat bayar rumah sakit bapak kemarin.
1: Suamimu tahu masalah ini, Nin?
2: Enggak. Nina gak berani buat cerita sama Bang Andi. Karena Nina tahu nanti respon Bang Andi kayak gimana. Oh, Nina gak mau hati ini sakit, Bude. Kalau nanti akhirnya harus berdebat sama abang, ujung-ujungnya dia jelek-jelekin bapak. Ya walaupun memang Nina tahu bapak salah.
1: Terus gimana? Bude tidak bisa bantu loh, Nin, untuk pinjamkan kamu uang. Kamu kan tahu, Bude hanya tukang cuci, Nin.
2: Iya, Bude. Nina paham. Nina udah ngajuin pinjaman online. Jadi Nina sekarang gali lubang tutup lubang, Bude.

0: Sekarang kamu mau jawab apa SMS bapakmu?
1: Ya Nina pilih diam aja lah Bude. Nina takut. Takut kalau Nina balas terus bapak tersinggung. Nanti malah keluar kata-kata yang gak pantas. Nina takut Bude. Takut jadi anak durhaka. Nina takut gak berkah hidup Nina.
0: Kamu sabar ya Nin. Bude juga bingung mau bantu kamu gimana ini.
1: Gak apa-apa Bude. Bude udah mau dengerin cerita Nina aja. Udah bikin hati Nina sedikit lega. Selama ini Nina gak ada cerita ke siapa-siapa. Nina malu Bude.
0: Ya sudah, nanti kalau kamu pengen cerita, cerita sama Bude aja ya. Mungkin itu yang bisa Bude bantu untuk kamu, Nin.
1: Iya, Bude. Makasih ya.

0: Nin, Bapak terjerat pinjaman online. Sekarang, Bapak diteror. Bapak butuh uang 2 juta untuk bayar cicilan bulan ini. Bulan depan, Bapak ganti.
1: Astagfirullah. Ma, Nina harus gimana, Ma? Apalagi yang harus Nina kasih? Gak ada lagi yang bisa dibagi ke Bapak, Ma. Nina takut, Ma. Takut Nina, Ma, disebut

0: semuanya?
1: 10 juta, Bang.
0: Hah? Untuk apa uang sebanyak itu?
1: Bapak kemarin masuk rumah sakit, Bang. Bapak gak ada uang buat biaya selama dirawat.
0: 10 juta untuk rumah sakit? Kenapa gak pakai BPJS?
1: Pakai, Bang. Pakai BPJS. Tapi sisanya untuk keperluan bayar utang Bapak.
0: Kenapa utang Bapakmu harus kamu yang bayar, Dek?
1: Bapak minta tolong ke Nina, Bang. Ini harus gimana?

0: Tagihan apa lagi yang belum kau bayar?
1: Semuanya, Bang. Semua tagihan bulan ini dan juga uang sekolah anak-anak.
0: Apa? Gila kamu ya? Terus kamu mau bayar pakai apa nih? Aku tidak mau tahu. Kewajiban aku untuk memenuhi kebutuhan kita sudah aku tunaikan. Kamu pikir sendiri gimana cara bayar tagihan bulan ini?
1: Bang. Bang. Abang. Maafin Nina, Bang. Bang.
2: Din, gimana? Ada uang yang Bapak minta?

0: Bagas?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Bapak meninggal.

0: amatnya rasanya. Aku gak pernah nyangka kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo, buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya, maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna. Sore ceria di Pro 2 FM.
1: MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita balik lagi di Pro 2 RRM Roke bareng sama Haidar dan teman Pro 2. Gimana sore hari kamu hari ini, teman Pro 2? Setelah tadi jam 3 ya, lumayan hujan nih di daerah Ahmad Yani. Buat kamu nih yang baru mau pulang kerja gitu kan, teman Pro 2, baru pulang kegiatan, atau mungkin sekarang lagi ada yang di luar ya, teman Pro 2, hati-hati di jalan. Kalau misalkan teman Pro 2 gitu kan mau pulang, hati-hati pada saat melewati jalan-jalan basah ya, teman Pro 2, takutnya kepleset gitu kan, naik motor atau mau jalan kaki gitu, teman Pro 2 ya. Tetap bawa payung lah, teman Pro 2. Takutnya kan tiba-tiba turun hujan lagi enggak diperkirakan, terus kebasahan sampai rumah nanti kuyup tuh, teman Pro 2. Langsung mandi kalau kena hujan ya, teman Pro 2 ya, biar enggak sakit kitanya. Kita tetap harus jaga kesehatan lah di posisi yang kayak gini gitu, teman Pro 2 ya, yang kadang-kadang hujan terus kadang-kadang juga cerah banget gitu. Alhamdulillahnya ya, teman Pro 2, hari ini diturunkan hujan sama Tuhan biar kita enggak terlalu kering-kering banget nih di akhir-akhir ini. Ya, teman Pro 2, gimana hari kamu semua? Semoga aja lancar-lancar ya, teman Pro 2 ya. Tetap semangat nih di sore hari ini, teman Pro 2, karena Haidar bakal nemenin kamu sampai jam 17.30 nanti nih dengan sore ceria yang bakal ngehadirin kamu informasi-informasi yang hits, teman Pro 2 ya, tentang musik, tentang hal-hal yang terjadi baru-baru ini. Nanti bakal Haidar bawain selama 1 jam setengah ke depan nih. Dan yang pastinya Haidar juga bakal muter-muterin lagu buat kamu semua. Jadi buat kamu semua, teman Pro 2, yang mau request lagu, boleh aja langsung ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Kira-kira nih, teman Pro 2, ada informasi apa sih yang terjadi akhir-akhir ini? Setelah ini bakal Haidar bawain buat kamu semua ya, biar terus up to date nih, teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Murid.
4: Iya guru.
3: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
4: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
3: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
4: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

96,4 MHz Pro 2 RRM Rocket, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di sore ceria, masih bareng sama Haidar. Dan kali ini Haidar mau ngebawain info dari dunia musik di teman Pro 2. Karena ini tuh kemarin di teman Pro 2 di tanggal 21 Juni nih, masyarakat Malaysia turut memperingati Hari Ayah nih teman Pro 2. Nah, nyambut momen Hari Ayah ini teman Pro 2, salah satu musisi Malaysia, Lukman Podolski nih teman Pro 2, merilis lagu terbaru berjudul Ayah, yang menghadirkan sudut pandang berbeda nih dari kebanyakan lagu bertema ayah ini. Nah, kalau biasanya lagu tentang ayah kan identik dengan kisah pengorbanan sama kasih sayangnya ya, teman Pro 2. Nah, lagu ini itu justru mengangkat realitas yang lebih kompleks. Jadi, Ayah itu bercerita tentang pengalaman seorang anak yang tumbuh tanpa kehadiran sosok ayah dalam hidupnya. Bukan karena sang ayah udah gak ada nih, teman Pro 2, melainkan karena tidak menjalankan perannya dalam keluarga. Nah, menurut Lukman Podolski nih, teman Pro 2, lagu ini tuh dibuat bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk memberikan ruang bagi mereka yang pernah mengalami pengalaman serupa, biar ngerasa didengar gitu teman Pro 2. Dan Lukman juga itu menilai bahwa karya seni itu gak selalu harus menceritakan hal-hal bahagia aja nih. Tapi juga bisa menjadi refleksi dari kenyataan yang terjadi di masyarakat. Jadi menurut Lukman itu melalui lagu Ayah, dia tuh mengajak pendengar gitu kan memahami bahwa tidak semua orang punya kenangan indah gitu bareng sama ayah mereka. Ada pula yang tumbuh dengan rasa kecewa, terus ngerasa kehilangan kan, atau punya luka emosional yang membekas sampai saat ini nih teman Pro 2, pada saat dia beranjak dewasa. Jadi kehadiran lagu Ayah ini tuh sekaligus membuka ruang diskusi tentang pentingnya peran orang tua dalam kehidupan anak, serta bagaimana musik itu bisa menjadi media buat menyampaikan pengalaman dan perasaan gitu kan teman Pro 2 yang kita punya, tapi sulit buat diungkapkan secara langsung. Jadi buat teman Pro 2 gitu kan, pada saat kita mendengarkan lagu Ayah ini gitu kan, kita tuh harus tetap bijak gitu menikmati karya musik, karena setiap lagu selalu membawa cerita dan juga makna yang berbeda bagi setiap pendengarnya. Ngomong-ngomong soal ayah nih ya teman Pro 2 ya, kalau misalkan buat kamu sendiri nih, peran ayah di sebuah keluarga sebagai anak atau sebagai suami itu menurut kamu seperti apa sih teman Pro 2? Kalau buat Haidar sendiri, ayah itu kan sebagai panutan ya teman Pro 2 ya, seseorang yang benar-benar dilihat sebagai cara kita melihat hidup, bekerja keras gitu kan, mencurahkan segala keringat dan juga tenaganya untuk kehidupan berkeluarga gitu kan teman Pro 2. Kalau misalkan teman Pro 2 sendiri nih, sosok ayah itu buat kamu tuh seperti apa? Haidar pengen tahu nih teman Pro 2, bisa langsung di-share aja lewat WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan teman Pro 2 selain nih, karena untuk lagunya masih belum ada ya teman Pro 2 ya, di database Pro 2 RRM Roke, kita dengerin dulu aja sesi potret nih teman Pro 2 dari NAU feat Ari Lesmana. Dan selain nih, Haidar masih bakal balik lagi buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

Junk.

di akhir nanti. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

96,4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di sore ceria dan masih bareng sama Haidar di sini teman Pro 2 yang masih bakal nemenin kamu sampai jam 17.30 waktu Indonesia Timur nanti nih teman Pro 2. Nah, teman Pro 2. Di sini siapa nih yang masih dengerin lagu-lagu buat anak-anak Indonesia nih teman Pro 2? Dan teman Pro 2 Haidar punya info di mana masih ada nih penyanyi cilik yang masih terus berkarya dan juga menghadirkan lagu-lagu yang relevan nih teman Pro 2 buat generasi sekarang, gen-gen alpha nih ya teman Pro 2. Dan salah satunya itu ada Anissa Dalimunte nih. Jadi buat belum tahu teman Pro 2, Anissa Dalimunte itu penyanyi cilik nih berusia 7 tahun yang juga sekarang tuh dikenal sebagai duta budaya diaspora, dan dia baru merilis single terbaru nih teman Pro 2 dengan judul Merah Putih Gemilang. Jadi untuk yang lagu, untuk lagunya sendiri nih Tom Pro 2 itu tuh udah tersedia di berbagai platform streaming digital dan membuat semangat cinta tanah air buat anak-anak Indonesia Tom Pro 2 dimanapun mereka berada. Dan menariknya nih Tom Pro 2, di lagu ini Anissa tuh berkolaborasi dengan drummer rock ternama di Indonesia, Iqmal Tobing. Jadi Merah Putih Gemilang ini lagu ciptaan dari Caturadi September Yanto, dan itu dikemas dengan aransemen yang ceria ya Tom Pro 2, penuh semangat dan mudah dinikmati oleh anak-anak. Jadi pas banget ya Tom Pro 2 buat anak-anak yang baru beranjak gitu kan, beranjak dewasa yang umur 5 tahun, 7 yang suka denger-denger lagu gitu kan Tom Pro 2, lagu Merah Putih Gemilang karya Anissa Dalimunte ini Tom Pro 2 ya, yang dibuat sama Caturadi September Yanto. Ini cocok banget nih buat didengerin buat anak-anak kita. Jadi gak cuma ngehibur ya Tom Pro 2, Merah Putih Gemilang ini tuh mengusung peran pesan edukatif juga nih tentang kebanggaan terhadap bendera merah putih dan juga identitas sebagai bangsa Indonesia. Ya, pesan ini tuh terasa penting nih terutama bagi anak-anak Indonesia atau Tom Pro 2 ya yang tumbuh atau tinggal di luar negeri agar tetap memiliki kedekatan emosional dengan tanah kelahirannya. Ya, nuansa Indonesianya juga terlihat kuat gitu Tom Pro 2 di video musiknya yang mengambil lokasi di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII, dan video ini tuh semakin meriah lagi dengan kolaborasi ada marching band SDN Jatinegara 8 pagi Jakarta Timur. Dan lewat karya terbarunya nih Tom Pro 2 ya, Anissa Dalimunte itu nunjukin nih kalau misalkan lagu anak-anak Indonesia tuh masih terus hidup dan juga masih berkembang. Ya semoga aja ya Tom Pro 2 semakin banyak karya positif yang bisa menemani sekaligus menginspirasi generasi muda Indonesia buat lagu anak-anak maupun lagu-lagu lainnya nih. Ditunggu lagi ya Anissa Dalimunte untuk karya-karya terbarunya yang semoga aja bisa menyemangati gitu kan, menambah karya-karya positif gitu buat anak-anak Indonesia. Dan Tom Pro 2, setelah ini Haidar masih bakal balik lagi buat ngebagiin kamu info nih, dan ini tuh datang dari The Changcuters nih Tom Pro 2, dimana aksi rock and roll tria nih The Changcuters yang nyanyi di wisuda anaknya. Kira-kira seperti apa nih Tom Pro 2, Haidar bakal bagiin setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

96,4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Baik lagi Tom Pro 2 di Surit Ceria. Dan masih bareng sama Haidar di sini Tom Pro 2. Dan info terakhir nih buat kamu semua ya Tom Pro 2. Di Surit Ceria kali ini, dan Haidar bakal ngebawain kamu. Ini tuh ada momen hangat nih Tom Pro 2. Sekaligus seru ya Tom Pro 2 yang lagi rame banget dibahas. Dan ini tuh datang dari vokalis band legendaris di Indonesia nih Tom Pro 2, Muhammad Tria Ramadhani, atau yang lebih dikenal sebagai Tria The Chang Shooters nih Tom Pro 2. Jadi itu tuh ada di acara kelulusan putri tercintanya Lennon nih Tom Pro 2, dimana Tria tuh kan datang dan sukses mencuri perhatian para orang tua nih, sama siswa yang hadir pastinya Tom Pro 2. Karena bukan cuma karena tampil formal aja nih Tom Pro 2 atau memberikan pidato gitu kan, tapi Tria itu spontan bernyanyi membawakan lagu hit The Chang Shooters nih Tom Pro 2, I Love You Bibe. Jadi momen itu dibagiin sama istrinya gitu kan Tom Pro 2, Dati Rembulan, lewat media sosial. Jadi di video yang beredar nih Tom Pro 2, Tria tuh terlihat nikmatin banget gitu kan iringan the home band sekolah sambil nyanyiin lagunya dengan penuh semangat nih. Nah kelihatan nih Tom Pro 2, aksi sederhana ini tuh langsung viral dan dapetin banyak banget komentar ya Tom Pro 2 dari warganet sekalian. Dan banyak yang mengaku gemas karena melihat sisi lain gitu kan Tria sebagai seorang ayah. Meski dikenal dengan gaya panggung yang benar-benar energik gitu Tom Pro 2 ya, sama nyentrik bersama dengan The Chang Shooters, tapi di balik ini itu tuh dia tetap menunjukkan kebanggaan dan juga kebahagiaan ya Tom Pro 2 pada saat mendampingi momen spesial anaknya. Dan peristiwa ini juga jadi pengingat nih Tom Pro 2 bahwa kelulusan itu bukan cuma momen penting bagi siswa aja, tapi juga bagi para orang tua gitu kan yang udah dampingin perjalanan mereka selama bertahun-tahun. Jadi kalau misalkan biasanya nih Tom Pro 2 lagu itu tuh jadi soundtrack konser gitu kan, sekarang nih Tom Pro 2 lagu I Love You Bibe itu malah jadi soundtrack manis di hari kelulusan. Keren juga ya Tom Pro 2 ya, kalau ayah gitu kan datang ke wisuda anaknya sekaligus jadi bintang tamu dadakan. Itu pasti jadi core memories banget buat anaknya dan juga orang-orang di situ. Dan Tom Pro 2, itu tadi info terakhir yang bisa Haidar bagiin buat kamu semua di Sore Ceria kali ini ya Tom Pro 2. Dan setelah ini nanti di jam 17.33 nih kita akan mendengarkan dulu azan maghrib ya Tom Pro 2 untuk saudara-saudara muslim. Jadi jangan lupa untuk salat maghrib Tom Pro 2. Dan info itu juga menjadi penutup perjumpaan kita bersama saya Haidar gitu kan. Thank you banget buat Tom Pro 2 yang udah ngedengerin. Dan semoga aja info-info yang udah Haidar bagiin itu bisa bermanfaat dan juga membuka wawasan kita semua. Amin. Dan jangan kemana-mana Tom Pro 2, karena nanti malam kamu bakal ditemenin sama Kakak Franky di Jaga Malam ya sampai jam 12 malam nanti dengan memutarkan lagu-lagu dan juga info-info yang udah dipilih sama Kakak Franky. Jadi buat Tom Pro 2, jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Haidar pamit undur diri. Bye-bye.

أشهد أن لا أشهد أن

sempurna. Dan bersembah yang di diri karena

0: finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
2: Yuhuu! Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Taukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Selamat malam teman Produa, salam jumpa, saya Kakak Frankie Wohel, kita di Info Produa saat ini. Info pertama, Polsek Muting menggelar kegiatan bakti religi dalam rangka peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-80. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Muting, Ibtu Melkianus Bunga SHMH, dan diikuti seluruh personel. Rangkaian kegiatan dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Timur di Masjid Al-Ikhlas Kampung, Distrik Ulilin. Anggota Polsek Muting bersama pengurus dan jemaat melaksanakan kerja bakti, membersihkan lingkungan masjid. Kehadiran mereka di rumah ibadah menunjukkan komitmen Polri dalam menjaga kerukunan umat beragama.

memberi rasa aman, nyaman, dan damai bagi seluruh warga, terutama di daerah perbatasan seperti Muting. Kehadiran di rumah ibadah juga sekaligus menegaskan komitmen Polri dalam merawat kebersamaan lintas iman. Info berikutnya, dalam rangka meningkatkan efisiensi pelayanan publik, Radio Republik Indonesia RRI Merauke menyelenggarakan dialog interaktif siaran langsung bersama BPJS Kesehatan Merauke pada Senin kemarin. Acara yang berlangsung di studio podcast RRI Merauke ini membahas mengenai berbagai kanal pelayanan tanpa tatap muka yang kini semakin mudah dan cepat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Narasumber kegiatan Utman Eko Effendi Iba, selaku staf edukasi dan penanganan pengaduan BPJS Kesehatan Merauke, memperkenalkan aplikasi mobile JKN sebagai solusi utama perpindahan kantor cabang ke dalam genggaman. Melalui aplikasi pintar tersebut, masyarakat tidak perlu lagi datang secara fisik untuk mengurus perubahan data administrasi maupun penambahan anggota keluarga baru. Dikatakan oleh Utman Eko Effendi Iba, aplikasi mobile JKN sebenarnya adalah layanan kantor cabang yang dipindahkan lewat handphone, sehingga sangat simpel untuk masyarakat. Transformasi digital ini sengaja dirancang demi menjawab tantangan geografis wilayah Kabupaten Merauke yang sangat luas dan jarak antar kampungnya yang cukup jauh. Selain kemudahan data, aplikasi JKN Mobile juga mengunggulkan fitur kartu digital serta sistem antrian online yang terintegrasi dari puskesmas hingga ke rumah sakit. Dengan memanfaatkan fitur antrian online, para peserta JKN KIS dapat mengambil nomor antrian sejak H-1, sehingga waktu tunggu di fasilitas kesehatan menjadi jauh lebih singkat. Sebagai alternatif bagi masyarakat yang kesulitan mengakses aplikasi, BPJS Kesehatan menyediakan inovasi layanan WhatsApp bersama Pandawa di nomor 081181 65165. Melalui kanal yang beroperasi selama 24 jam ini, segala bentuk administrasi, permintaan informasi, hingga penanganan pengaduan dijamin akan tuntas maksimal dalam waktu 3 hari kerja. Saya Kakak Franky, sekian info Pro 2.

Pajak Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kasih teman Pro 2 masih di 96.4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Dan juga live di jalur FM kita ya, 96.4 dan aplikasi RRI Digital ya, untuk streaming kita. Senang sekali saya kakak Frankie Wohel ya, bakal temenin kalian semuanya di program Jaga Malam sampai di jam 11 nanti teman Pro 2. Dan nanti di Jaga Malam seperti biasa ya, di jam 8 bakal kita mulai program Jaga Malam. Di jam 8 nantinya ada info budaya. Kira-kira kita bakal bagian info budaya dari suku apa nih teman Pro 2? Pantengin terus di jam 8 nanti. Kemudian juga nanti di jam 9 ya seperti biasa, yaitu Music Live Chat. Nantinya kita bakal ada dalam obrolan ya bersama dengan penyanyi atau musisi untuk malam hari ini, yaitu nanti bareng Rio Laskar. Nanti ada Kak Edit dan Kak Angga ya yang mandu acara tersebut, yaitu program acara MLC atau Music Live Chat yang disiarkan di Pro 2 seluruh Indonesia atau Pro 2 Network ya, Pro 2 FM Network yang disiarkan dari studio Pro 2 gitu ya. Oke, jadi jangan kemana-mana. Kakak Franky juga mau menyapa yang lagi dengerin nih melalui radio teristerial kita ya, yaitu ada teman-teman di Warkop New Rahmat ya di Jalan Ermasu, ada owner Kak Ical. Dan juga ada Poli yang makin ganteng aja. Iya. Dan juga ada Kak Heri. Dan juga buat Kak Meli. Iya, Meli ini cowok ya. Melianus kayaknya. Enggak. Dan juga buat Kak Geri ya. Kayaknya udah selesai kerja. Dan juga buat semua ya. Teman-teman di Warkop New Rahmat di Jalan Ermasu. Dan para customer juga. Semuanya selamat malam saja ya. Thank you. Udah dengerin Pro 2 melalui terestrial atau radio konvensional ya di jalur FM 96.4. Yang dengerin juga lewat streaming kita nih, yang minta disapa nih. Mungkin di Jakarta masih sore ya. Ada Kak Zulia di Bogor maksudnya. Oke, okay, selamat sore aja, selamat sore di sana ya. Buat Kak Zulia di Bogor ya. Oke, okay, thank you. Udah dengerin juga melalui audio streaming kita di aplikasi RRI Digital. Dan juga Kak Lara Kendari, Kak Lara Purnamasari maksudnya ya, di Kota Kendari. Oke, lagu-lagu keren bakal kita hadirkan ya, menemani suasana santai kamu di malam hari ini bagi yang udah pulang kerja, pulang kuliah, pulang sekolah, ataupun juga yang lagi lembur, yang lagi kerja di toko-toko, di pusat keramaian, di Merauke atau di Papua Selatan, atau di mana saja, selamat malam ya. Atau yang ada di pos-pos penjagaan TNI Polri yang lagi bertugas di wilayah Merauke Kota, atau di pinggiran-pinggiran kota Merauke di pedalaman yang mendengarkan siaran kita. Oke, okay, selamat beraktivitas aja, semangat ya, dan selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan dalam bekerja yang ada di pelosok-pelosok Kabupaten Merauke atau di Papua Selatan.

Oke, jangan kemana-mana. Saya Kakak Frankie temenin semuanya di Jaga Malam. Nanti di jam 8 Jaga Malamnya mulai dengan info budaya. Oke, stay tune terus di 96.4 atau di aplikasi RRI Digital. Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Teman terbaik.

Apakah aku salah jika mencintai dan terlalu berharap banyak pada ibuku? Dan apakah aku salah jika aku takut kehilangan ibuku? Sejak kepergian ibu, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku ingin sekali seperti ibu, bisa segalanya. Kerja di kantor bisa. Selesai itu ibuku pulang ke rumah dan kembali menjadi ibu rumah tangga yang mengurus kami, baik dari makanan, pakaian, dan semuanya. Kenalkan, nama aku Mila. Aku sekarang berusia 25 tahun. Aku belum dapat kerja dan aku juga belum menikah. Jujur, aku tinggal sebatang kara. Keluarga ayahku dan juga ibuku berjauhan. Mereka selalu marah sama aku jika aku butuh perhatian dari mereka.

0: Ih, tante ini. Iya. Tapi nantilah tante, aku kan masih mau di sini loh, adem soalnya.
1: Jangan iya-iya saja. Makanya kamu jangan terlalu manja saat ibu kamu masih hidup.
0: Ih, apaan sih tante?
1: Tante sering bilang sama ibu kamu agar kamu jangan terlalu manja. Tapi ibumu malah bilang sama tante, gak apa-apa selagi masih ada nyawa di badan, dia akan mencintaimu sepenuh jiwa raganya. Sebenarnya sih tidak salah, cuma caranya itu. Dia juga bilang, kasihan kalau kamu dikerasin, diajarin ini itu soal rumah atau mengurus rumah, karena hanya kamu anak perempuannya satu-satunya. Kamu juga.
0: Ih, apa sih tante?
1: Bukannya belajar dari sekarang, bagaimana cara mandiri, bagaimana masak, bagaimana cuci baju. Tante juga capek loh, nyuci baju kamu terus. Kamu sudah 25 tahun loh, malu sama sepupukmu yang sudah lebih mandiri dari kamu.

Saat aku dengar perkataan dari tanteku, rasanya sakit kali, ingin marah. Aku juga malu. Entah kenapa akhir-akhir ini hatiku sangatlah sensitif. Jika aku diperintah seperti itu, inikah rasanya jika ibu sudah

0: Bagaimana Mila? Apa kamu bersedia menikah dengan Reno? Anaknya Pak Budi. Anaknya baik dan mapan lagi. Kalian kan dari kecil berteman baik. Biar bisa mengurus kamu juga kan. Kalau kamu sudah menikah, maka tanggung jawab paman ya setidaknya berkuranglah.
1: Maaf ya paman, saya kan tidak mengenal loh paman, pria yang ingin paman nikahkan dengan aku. Kan sudah lama, itu kan kami waktu kecil. Aku takut aku tidak bisa menjadi istri yang baik buat dia dan keluarganya loh paman.
0: Ya makanya, kamu kenalan dulu.
1: Tapi
0: paman gak mau lama-lama ya. Paman juga punya keluarga yang ingin paman besarkan. Tantemu juga. Gak ada waktu liatin dan pantau kamu setiap harinya di rumah itu loh.
1: Ya itu kan salah paman sendiri, Bale. Kenapa aku dipantau terus? Aku juga kan gak maksa paman dan tante loh untuk mencarikan jodoh buat aku. Aku ini udah besar loh paman, tante. Aku bukan anak kecil lagi.
2: Lalu kamu mau jadi apa? Kau tidak menikah. Disuruh sekolah juga tidak mau. Disuruh kerja juga selalu gagal. Katanya semua pekerjaan terlalu berat. Lalu kamu menginginkan pekerjaan seperti apa? Mau jadi konten kreator? Iya.
1: Ih, kenapa tante sama paman dulu bah? Seakan-akan marah wih sama aku. Aku salah apa sih paman, tante? Aku punya rumah loh. Aku ingin tinggal di rumahku sendiri, tanpa paman, tanpa tante. Aku capek loh dimarah-marahi terus seperti ini. Bukan aku yang tidak mau kerja. Tapi aku sama sekali tidak tahu cara kerja seperti apa yang aku suka. Dari kecil dan setelah ibuku tiada, aku tidak pernah diajari untuk kerja. Jadi jangan salahkan aku.
0: Jadi begini Mila. Paman sama tante tidak salahkan kamu. Dari awal paman bicara tidak ada yang menyalahkan keadaanmu. Ini hanya bentuk tanggung jawab paman sama kamu, biar kamu tidak jadi anak yang tidak ada arah. Kalau kamu menikah, ada suamimu yang akan mengurusmu. Kamu anak perempuan dan sudah berumur 25 tahun. Ya tentu sudah layak menikah.
1: Aku tidak bisa, wih, paman he. Aku tidak mau. Sama halnya paman sama tante, wih, menjebak aku untuk menikah dalam keadaan tidak tahu apa-apa seperti ini. Ah, udahlah ah.
0: Mila, paman belum selesai bicara, Mila. Mila.

0: Sudah, jangan dipaksakan. Nanti dia malah kabur kemana-mana. Inilah salah ibunya, yang tidak pernah mengajari anaknya. Cuci bajunya saja tidak bisa, masak air saja takut. Aku juga capek loh bang, jadi tukang cucinya. Anak kita saja menyapu sudah bisa, cuci piring sudah jago. Dulu Mila ini apa-apa selalu ibunya. Akhirnya ibunya tiada, anaknya jadi bingung mau ngapain.
1: Ya mau bagaimana lagi, ini juga salah kita yang tidak membimbingnya.
0: Sebentar dulu. Lah, kok salah kita? Salah saudara kamu lah yang terlalu manjain anaknya. Mentang-mentang duitnya banyak, akhirnya anaknya apa-apa dilayani. Gini nih jadinya, urus tuh anak saudaramu itu.
1: Pusing, bikin pusing saja. Tidak istri, belum lagi keponakan. Alah, pusing kepalaku.

Hari ini aku lalui secara perlahan. Aku mulai membiasakan diri, apa-apa aku usahakan sendiri. Satu persatu aku mulai mencari modal usaha. Ada tabungan yang dulunya sudah disiapkan kedua orang tuaku untuk biaya kuliahku. Aku alihkan untuk modal usaha. Aku ingin jualan, ya meski kecil-kecilan di depan rumah. Semoga ini bisa merubah diriku dan terbiasa tanpa ibu lagi di sampingku. Meskipun aku sangat merindukanmu. Aku kesusahan, Bu. Hidupku susah di sini, Bu. Aku tidak salahkan paman sama tante. Aku juga tidak salahkan mama yang dulunya terlalu mencintaiku. Hingga aku tidak bisa melakukannya sendiri. Bu, kamu lihat aku kan? Bantu aku, Bu, agar usahaku ini bisa menjadi modal hidup baruku nanti. Aku pasti bisa, Bu. Aku pasti bisa.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong.
4: Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
1: Terima kasih teman Pro 2 masih di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Jaga malam. Saya Kakak Franky ya. Seperti biasa jaga malam kita awali dulu di hari ini di Info Budaya. Kalau kamu dengerin lagu tadi pasti sudah tahu ya kita ini akan lari kemana ya untuk Info Budaya kita. Kakak Franky bakal ngajak kita jalan-jalan ke ujung utara dari Pulau Sumatera ya ataupun juga kita akan menuju ke Indonesia bagian barat ya dari Indonesia bagian timur Merauke sini yaitu ke suku Batak teman Pro 2. Ini juga bisa dikatakan salah satu suku yang banyak mendiami bumi Animha yang memberikan kontribusi pembangunan, ide, gagasan semuanya juga ya untuk kita yang ada di wilayah Merauke ataupun juga di Papua Selatan. Nanti kita bakal jalan-jalan ke Sumatera Utara tepatnya kita sedikit mengenal tentang suku Batak teman Pro 2. Kira-kira seperti apakah suku Batak ini sejarahnya? Karena dengar-dengar orang Batak ini adalah penutur bahasa Austronesia. Tetapi tidak diketahui sih kapan sih nenek moyang orang Batak pertama kali bermukim di Sumatera Utara itu sendiri. Kemudian bahasa dan bukti-bukti arkeologi juga menunjukkan bahwa orang yang berbahasa Austronesia dari Taiwan ini telah berpindah ke wilayah Filipina dan Indonesia sekitar 2500 tahun yang lalu, yaitu pada zaman batu muda atau zaman Neolitikum. Nah, karena hingga saat ini belum ada artefak Neolitikum atau zaman batu muda itu yang ditemukan di wilayah Batak, maka dapat diduga bahwa nenek moyang Batak baru bermigrasi ke Sumatera Utara itu pada zaman logam. Selengkapnya nanti Kak Franky bakal kasih tahu ntar ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana untuk info budaya kita di program Jaga Malam dari suku Batak.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Jangan galau, malam-malam.

Satu lagu dari daerah Batak yaitu Sasadaho dari Bobby Purba featuring dengan Tabita Si Pahutar, teman Pro 2. Kita menuju ke Batak ya, info budaya kita untuk edisi Jaga Malam di malam hari ini, teman Pro 2, di mana suku Batak ini ternyata merupakan kelompok etnik terbesar ketiga di Indonesia berdasarkan sensus ya dari Badan Pusat Statistik. Nama ini merupakan sebuah istilah kolektif untuk mengidentifikasikan beberapa suku bangsa yang bermukim ya teman Pro 2 dan berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Ya, suku bangsa yang termasuk sebagai Batak adalah Angkola, Karo, Mandailing, Pakpak Dairi, dan juga Simalungun dan Toba. Nah, jadi teman Pro 2, pada awal abad ke-11 ya, ini sejarahnya, Kerajaan Chola menyerang Sriwijaya dan banyak pedagang ya, pedagang Tamil yang kemudian bermukim di Barus. Iya, Barus ini sebuah kecamatan ya di Tapanuli Tengah di Sumatera Utara sana teman. Nah mereka ini berdagang kapur Barus yang diusahakan oleh petani-petani dari pedalaman. Kapur Barus dari tanah Batak bermutu tinggi sehingga menjadi salah satu komoditas ekspor di samping kemenyan. Nah, kemudian pada abad ke-14 nih teman, Barus diserang pasukan Minangkabau.

1824, orang-orang Batak ini ya teman, dipercaya merupakan kelompok pertama yang menetap di Pulau Sumatera. Ya, tradisi mengenai negeri asal mereka tidak dapat diketahui lagi ya teman. Tetapi selain bahwa negeri itu berada jauh dari timur Samudra, awalnya orang-orang Batak itu mendarat di sekitar wilayah timur dari Danau Toba. Nah, mereka akhirnya bermukim di daerah tepian danau karena telah mendapatkan kenyamanan ya teman yang ada di daerah itu. Nah, setelah penduduk bertambah banyak nih teman, beberapa di antara mereka ini berpindah ke daerah Silindung. Ini ada juga yang sebagiannya berpindah ke daerah Dairi di utara. Dan selebihnya lagi ke daerah Angkola di selatan. Orang-orang Batak di Angkola ini kemudian berangsur-angsur berpindah ya ke daerah Minangkabau. Dan mereka percaya bahwa Sultan dari kerajaan Pagaruyung ini merupakan anak ketiga dari Alexander Agung. Nah, ada yang tahu Alexander Agung ini apa? Alexander Agung ini adalah seorang raja dari kerajaan Yunani kuno ya teman Produa, dari Makedonia. Pada usia 20 tahun ya meneruskan tata ayahnya ya, seperti itu kurang lebih ya intinya. Ya, sebelum kedatangan Belanda teman Produa, kepala-kepala suku berada di bawah pemerintahan kerajaan Pagaruyung. Dan mereka mengirimkan upeti secara teratur kepada Sultan melalui perantaranya di Barus. Nah, setelah Belanda berhasil menaklukkan pasukan Padri, wilayah Tapanuli dimasukkan ke dalam bagian administrasi Sumatera West Coast yang berpusat di Padang. Gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi tentang Padang ya. Tentang Batak teman Produa. Yaitu sedikit identitas Batak ya. Oke, spesial deh buat teman Produa semuanya, khususnya yang dari Batak ya. Salam Horas untuk semuanya. Oke, nanti Kak Franky balik lagi teman Produa. Jaga malam info budaya. Kita info budayanya dari Batak ya teman Produa. Oke, spesial nih buat saudara-saudara dari Sumatera Utara, khususnya suku Batak. Stay on terus.

0: 50 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa. Saya adalah Minang.
2: Saya Papua.
3: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
1: Pro 2 Merauke 96.8 Teman terbaik kamu.
0: Jaga malam.
2: Kita lanjut lagi untuk info dari suku Batak, teman Pro 2 di Jaga Malam, kebersamaan kita di malam hari ini. Selamat malam ya buat kamu yang baru bergabung. Saya Kakak Franky. Kita jalan-jalan ke Sumatera Utara dulu untuk info budaya Jaga Malam. Identitas Batak populer ya teman Pro 2 dalam sejarah Indonesia modern setelah bergabungnya para pemuda dari Angkola, Mandailing, Karo, Pakpak, Simanlungun dan juga Toba dalam organisasi yang itu Jong Batak. Ini terjadi di tahun 1926. Di mana organisasi ini ya teman memiliki satu kesepahaman. Bahasa Batak kita begitu kaya akan puisi, pepatah dan peribahasa yang mengandung satu dunia kebijaksanaan tersendiri. Bahasanya sama dari utara ke selatan, tetapi terbagi jelas dalam berbagai dialek. Kita memiliki budaya sendiri, aksara sendiri, seni bangunan yang tinggi mutunya yang sepanjang masa tetap membuktikan bahwa kita mempunyai nenek moyang yang perkasa. Sistem marga yang berlaku bagi semua kelompok penduduk negeri kita menunjukkan adanya tata negara yang bijak. Kita berhak mendirikan sebuah persatuan Batak yang khas yang dapat membela kepentingan kita dan melindungi budaya kuno itu. Ini sebuah kesepahaman ya. Satu kesepahaman dari pertemuan organisasi Jong Batak itu sendiri. Ya, dan sebaran wilayah di Indonesia sendiri teman Pro 2 di mana orang Batak ini kebanyakan berada di Sumatera Utara dan menjadi salah satu suku asli provinsi tersebut. Berdasarkan data sensus penduduk Indonesia, jumlah suku Batak 8.448.969 jiwa atau 3,58% ya dari seluruh penduduk Indonesia dan berada di urutan ketiga setelah suku Jawa dan Sunda. Suku Batak mencakup semua subsuku yakni Angkola, Karo, Mandailing, Pakpak, Simalungun dan Toba. Gitu teman Pro 2. Nah, kemudian untuk kepercayaannya sendiri ya, sebelum suku Batak menganut agama Kristen dan Islam, mereka ini ternyata mempunyai sistem kepercayaan dan religi terhadap Mulajadi Nabolon yang memiliki kekuasaan di atas langit dan pancaran kekuasaannya terwujud dalam Debata Natulo. Ajaran ini disebut Ugamo Malim dan penghayatnya dikenal sebagai Parmalim. Begitu. Kemudian untuk gereja di Batak sendiri, di Tanah Batak ada yang namanya Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Ini telah berdiri di Balige pada bulan September 1917. Dan pada akhir tahun 1920-an, sebuah sekolah perawat memberikan pelatihan perawatan kepada bidan-bidan di sana ya. Kemudian pada tahun 1941, Gereja Batakaro Protestan atau GBKP didirikan. Kemudian misi Katolik yang masuk ya ke Tanah Batak setelah Zending Protestan berada di sana selama 73 tahun. Daerah-daerah yang padat penduduknya serta daerah-daerah yang subur sudah menjadi milik Protestan. Nah, menurut Sya Brandus van Rossum dalam tulisannya berjudul Matahari Terbit di Balige, bahwa pada tahun 1935 orang Batak yang sudah dibaptis di Protestan mencapai lebih kurang 450 ribu orang. Lembaga pendidikan dan kesehatan sudah berada di tangan Zending. Zending juga sudah mempunyai kader-kader yang tangguh baik dalam masyarakat maupun juga dalam pemerintahan. Dalam situasi seperti itulah misi Katolik masuk ke Tanah Batak.

Ada juga teman pro 2 yang namanya tarombo. Ini adalah silsilah atau tarombo ya, yang merupakan suatu hal yang sangat penting bagi orang Batak. Bagi mereka yang tidak mengetahui silsilahnya akan dianggap sebagai orang Batak tersesat atau nalilu. Iya, orang Batak diwajibkan mengetahui silsilahnya minimal nenek moyangnya yang menurunkan marganya dan teman semarganya atau dongan tubuh. Hal ini diperlukan agar mengetahui letak kekerabatannya atau partuturana dalam suatu klan atau marga itu sendiri.

Kemudian untuk pakaiannya teman Pro 2 pada kunjungan missionaries dari Baptist Missionary Society yaitu Nathan Ward, Evan Mears dan juga Richard Burton di abad ke-19 ya teman. Mereka nih mereka bertiga mencatat pakaian yang dipakai oleh warga pedalaman Batak dalam jurnalnya. Nah, jurnal tersebut menjelaskan bahwa lelaki dari suku ini memakai dua jenis pakaian dengan garis-garis yang memiliki beragam warna berukuran 2.5 yard. Satu pakaian diikat di pinggang menggunakan ikat pinggang yang teruntai hingga di kaki dan satunya lagi dipakai dengan agak longgar melewati pundak sebagai sebuah syal. Ada perbedaan pakaian antara kepala suku dan orang biasa ya, di mana pakaian yang digunakan kepala suku memiliki umbai dengan bordir yang tebal di ujungnya serta dijahit dengan rapi menggunakan jarum. Kepala suku juga menggunakan anting berbahan dari dasar emas. Ya, sedangkan warga biasa hanya memakai bumban yang terbuat dari ranting atau dedaunan semak yang mengelilingi bagian kepala di atas telinga dan bertelanjang dada. Untuk orang-orang yang dituakan selain kepala suku ya, mereka menggunakan pakaian berwarna biru atau putih dengan ukuran 5 hasta yang diikat seperti kepala suku yang ujungnya menonjol hingga ke kedua telinga. Perempuan di suku Batak sendiri tidak memiliki atasan bila sudah menikah. Dan hanya pakaian yang menutupi selangkangannya. Untuk perempuan yang belum menikah, mereka memiliki tambahan pakaian yang menutup dada mereka. Tetapi kebiasaan ini ya berkebalikan dengan orang-orang yang berada di dekat Danau Toba. Karena wanita yang belum menikah tidak menggunakan penutup untuk dada mereka. Sedangkan yang sudah menikah harus ditutup. Anak perempuan kepala suku terkadang memiliki kawat kuningan ya yang berada di pergelangan tangannya dan beberapa kalung manik-manik di sekitar lehernya untuk menandakan bahwa dia itu belum menikah ya. Dan anak-anak dibiarkan telanjang hingga umur 6-8 tahun. Oke, teman Pro 2, itu dia informasi edukasi tentang suku-suku di Indonesia. Dan kali ini atau barusan, hari ini, malam ini kita dari suku Batak ya. Ya, sekalipun kita bukan orang Batak, tapi tahu tentang Batak. Dan yang orang Batak semakin mencintai sukunya atau etnisnya ya teman Pro 2. Bila pengucapan nama gelar suku marga atau dialek yang kurang tepat ya dalam ucapan yang Kak Frankie baru bagikan teman Pro 2, mohon maaf ya. Setidaknya kita sama-sama belajar dan mengetahui seperti apakah budaya atau suku Batak itu sendiri. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, ikuti terus Jaga Malam ya. Nantinya info tentang info budaya selalu hadir mengawali Jaga Malam kita ya teman Pro 2 di setiap Selasa malam. Jangan kemana-mana, stay on terus di 96.4 Pro 2 karena Pro 2 adalah teman terbaik kamu untuk info budaya di Jaga Malam sampai di sini aja. Dan Jaga Malam masih berlanjut terus sampai di jam 11 tentunya masih bersama saya Kakak Franky. Setia menemani teman Pro 2 semuanya, jangan kemana-mana, stay on.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Aduh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam banget 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Bener.
0: Aduh, betul sekali. Malam hari ini di MLC Music Live Chat ditemani sama kita berdua tentunya akhirnya ya.
1: Kita bisa berjumpa lagi malam hari ini. Sehat, Dit?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana?
1: Gue sebenarnya lagi kurang sehat.
0: Asik.
1: Tapi gitu sih. Ya namanya juga hidup ya.
0: Aduh.
1: Kadang sehat.
0: Mm-mm.
1: Kadang tidak sehat. Mm-mm. Ya kan?
0: Kadang kidding.
1: Tapi yang jelas hari ini walaupun apapun keadaannya,
0: yes,
1: kita pasti bakalan bikin suasana di manapun kamu berada,
0: mm-hmm,
1: itu pasti happy.
0: Betul sekali.
1: Terutama buat para glorious.
0: Jadi udah tahu lah ya.
1: Tahu lah
0: malam
1: ya.
0: Hari ini kita bakal ngobrol sama siapa ya?
1: Hmm.
0: Karena dia juga merupakan juara 3 di Idol terakhir kemarin.
1: Bagi gue dia juara 1, bro.
0: Hey, sedap.
1: Karena gue dari awal sudah menjauhkan Rio.
0: Oh, benar. Karena Rio juga
1: juara 1 bintang radio.
0: Bintang radio juga ya.
1: Bintang radio Indonesia. Jadi Indonesian Idol juga.
0: Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Rio Lascard di malam hari ini ya.
1: Kita bakal ngobrol 1 jam penuh. Jadi Gloria silakan penuhi live chatnya.
0: Yes.
1: Tanya sebanyak-banyaknya, tanya yang belum pernah kamu tanyain di
0: Betul.
1: Tempat lain ya.
0: Benar. Jadi langsung drop aja kalau kamu mau tanya-tanya juga, langsung bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya di
1: 0811 800 105.
0: Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rio abis ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Edit juga.
0: Yoi, dan hari ini kita sudah tidak berdua doang ya,
1: tapi sudah bertiga.
0: Yoi,
1: barengan sama
0: Rio Luxo.
2: Halo.
1: Wow. Gua gak susah bacanya last card.
0: Last card, bener ya last card. Last card.
2: Bener kan.
1: Last card itu bahasa apa sih yo?
2: Nah, sebenarnya tuh kayak singkatan nama kakek nenek sih kak.
1: Oke.
2: Jadi last card, lahnya itu dolah, skartnya Sukarti.
0: Oh. Tapi keren sih.
1: Keren sih Sukarti. Tapi itu akhirnya jadi nama keluarga nggak sih?
2: Enggak sih kan.
1: Emang lu aja yang bikin tuh?
2: Aku dari papa ya? Buat aku doang.
1: Ih gokil sih. Gokil kan sih. Kalau itu kan ya kayak orang-orang, gak tau ya orang Belanda atau orang Jepang. Skart. Sayang gitu kan.
2: Sini skart.
0: Iya benar.
1: Dan mungkin tema pro 2 terutama lebih familiarnya dulu ya.
0: Yes.
1: Satrio.
2: Satrio.
1: Oh iya, waktu-waktu bilang radio itu Satrio.
0: Oh,
1: sampai okay. Akhirnya sampai beberapa waktu pre-Elim juga masih pakai nama Satrio ya kalau salah ya.
2: Elim 3.
1: Elim 3 ya lo harus
2: lah itu showcase yang udah mulai live itu udah
1: Rio. Itu siap keputusannya siapa Rio?
2: Itu barengan sama 21 kontestan lainnya. Mm-hmm. Jadi kayak udah harus
1: punya nama ya, panggung nih,
2: stage name.
1: Panggung. Rio. Itu lo yang nentuin tapi bukan dari produser atau apa?
2: Bareng-bareng sih kak waktu itu dari manajemen juga gitu. Akhirnya kayaknya Rio jadi gitu.
1: Rio aja. Rio. Tapi tentunya lo punya nama Laskar itu sih.
0: Gokil.
1: Itu gak ada yang punya lo ketika browsing Rio Laskar
0: langsung.
1: Sorry yo, aduh. Yes. Gue itu dulu pas kemarin nih ya season terakhir ini gue yang gue jagoin adalah Rio.
0: Oke.
1: Okay. Lu siapa? Jagoan lu siapa? Jujur.
0: Kalau jujur gue jagoan gue adalah Josh sebenarnya.
1: Josh.
0: Florentino. Gue suka
1: tipe suaranya. Ya?
0: Suaranya.
1: Betul. Dia sebenarnya gue kalau harus bisa mengidolakan apa menjagokan ya ada orang-orang yang ada di negara dia sih.
0: Karena banyak juga ya di
1: situ
0: ya.
1: Iya gitu.
0: Benar.
1: Dan ini sebenarnya kali-kali keberapanya Rio ikutan Idol.
2: Season audisi. Sebelumnya aku sempet coba kak, dan itu cuman coba-coba gitu.
1: Belum serius banget ya?
2: Iya mungkin kak ya, nah, setelah mengetahui emang Rio itu orangnya kalau coba-coba itu gak bisa ternyata.
0: Oke, harusnya serius ya.
2: Season 14 ini kayak seriusin dari lagu apa yang mau aku nyanyiin, itu part ya, mana, baju apa yang harus aku pakai. Pokoknya sebisa mungkin semenarik mungkin lah buat yang ngejuriin waktu itu di babak audisi, jadi... Memang ya akhirnya mungkin rezekinya di season 14 itu dengan persiapannya.
1: Dan akhirnya bisa menjadi second runner up.
0: Yes.
1: itu jadi kebanggaan tersendiri pasti ya. Mm-mm. Walaupun sebenarnya gue berharapnya dia juara satu.
0: Benar.
1: Dan Rio pun gue yakin berharapnya itu. Tapi sometimes ya itu yang harus diterima nggak sih? Yo.
2: Iya sih kak. Kalau aku malah sejujurnya tuh. Bersyukur kak kayak tiap babak itu dikasih kesempatan buat lolos itu karena emang gak ada ekspektasi yang kayak gimana-gimana. Karena emang di Idol itu sejujurnya susah banget gitu kak bisa berada atau berkompetisi di Idol. Jadi kayak pikirannya setelah ada kesempatan lolos aku mau maksimalin gitu. Jadi misal nanti emang gak lolos itu gak kecewa yang gimana, gak ada kekecewaan.
1: Karena
2: gitu.
1: Sudah menampilkan karena yang terbaik.
2: Itu sih yang selalu aku tamain dulu kak.
1: Gila loh, waktu itu standing ovation 5 juri standing ovation pertama kali itu Rio sama Selina ya?
2: Iya waktu itu duet
1: waktu itu. Soalnya Soli itu susah banget suruh.
0: Bener.
1: Kayak suruh angkat-angkat bokong tuh gak sih saya.
0: Susah
1: bener. Dan yang berhasil tuh Rio.
0: Bener. Tapi selama perjalanan Idol yang berapa lama? Berarti setengah tahun hampir aja kali ya?
2: Iya kurang lebih 6 bulan.
0: 6 bulan kurang lebih ya. Itu apa, ada hal yang masih diingat gak sampai sekarang? Pelajarannya dari judges mungkin.
2: Iya, dari judges pasti yang sering aku inget komentar dari Kang Soleh sih.
1: apa itu?
2: Di babak showcase final showcase itu mungkin nggak komentarin soal nyanyinya.
1: Yang baju ya.
2: Gue tahu.
0: Oh, komen baju.
1: Padahal baju kan kita disiapin ya.
2: Iya gak sih? Iya sih kak, cuman kayak mungkin gaya rambut juga apapun lah pokoknya.
1: Tapi akhirnya abis itu lu jadi aware ya?
2: Iya kak.
1: Udah mau gak mau harus
0: lebih aware lagi.
2: Akhirnya nih. Tim jadi juga lebih ini kak, apa namanya, milihin bajunya itu lebih.
0: Okay.
2: Apa sih istilahnya itu kak, lebih?
1: Iya lebih fit gitu, supaya lebih fit lagi baju, rambut, karena itu ngaruh banget ternyata. Yes. Betul. Dan apalagi ya itu ya, karena kan idol itu kan base-nya adalah voting. Jadi apapun yang orang lihat, apapun yang orang dengar, itu yang jadi patungannya mereka.
0: Betul.
1: Wow. Jadi yang paling apa ya? Ini kan ya Rio udah terbiasa dengan kompetisi, pernah di radio, terus juga akhirnya di idol gitu. Apa yang paling berasa banget di idol itu yang wah gila gue nggak bisa dapetin di tempat lain gitu.
2: Bikin aku ini juga tersadar, oh begini ya rasanya, karena kan mereka sering apa namanya kasih tahu kita semua ke semua kontestan bahwa gambarannya di industri musik itu kayak gini,
1: pressernya gitu ya.
2: Benar, kayak tiap minggu itu selalu ada tema buat kita, kita harus belajar dengan cepat, adaptasi dengan cepat, kayak gitu.
1: Tapi juga sebagai penyanyi yang setiap hari nyanyi, itu sangat membantu pasti ya.
2: Iya kan, ya, terutama untuk menenangkan diri ya kan di atas panggung. Karena aduh dedekannya itu minta ampun gak
0: waktu di atas panggung. Bener.
1: Tapi kalau lagu tuh pilih sendiri gak sih?
2: Lagu emang kita diskusi kak, okay. jadi emang ada dari diri kita mengajukan lagu kayak gitu, dan juga selebihnya kita ya diskusi sama tim kira-kira buat minggu depan menyesuaikan temanya apa kan, minggu depan itu paling cocok kira-kira dibawain sama si A, si B, si C itu apa kayak gitu kak. Karena ada potensi-potensi juga kan kak, kalau bawakan lagu ini kira-kira bakal kejebak atau makin bagus segala macam dipertimbangkan gitu.
0: Benar-benar. Tapi selama idol apa yang paling challenging nih lagunya nih?
2: Semuanya challenging lagi kak, soalnya ada tema-temanya gitu loh kak. Jadi kayak kita kayak dipaksa untuk pinter gitu kak, mengulik lagu ini. Kita kan sebagai penampil di situ mengcover lagu aslinya harus dengan versi yang berbeda aja itu. Gitu ya. Sulit ya. Itu aja kita harus cari kan.
0: Benar.
2: Jadi ya, semuanya challenging sih kalau sejujurnya.
0: Beda-beda ya, challenge-nya beda-beda ya. Iya.
1: Apalagi yang harus berdua ya sebenarnya. Lebih gampang lu nyanyi sendiri apa? Padahal soalnya di komentar juri kan, trio ini harus berdua gitu kan. Sebenarnya kayak gitu kan. Malah lu lebih bagus berdua gitu.
2: Dari Kang Soleh.
1: Gua apa? Komentar Kang Soleh gua apa?
0: Iya, Kang Soleh ngeri juga sih komentarnya.
1: Dan lu nanggepinnya seperti apa tuh ketika ada
2: jadi waktu duet sama Celine kayaknya Rio lebih cocok kalau duet deh gitu. Terus waktu bertiga Rio kayaknya emang harus trio gitu. Waktu sama Debak Kucakar ini harus ada bandnya, pokoknya Rio gak boleh sendiri.
1: Gua aja dulu ya, gua pernah kan nanggung tuh di mana ya, di Rolling Stone ya. Kebetulan yang MC Bang Soleh tuh, Soleh. Band lo namanya apa? Supernova. Supernova nama fansnya apa? Supernovans gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Lu gak bakal ada fansnya nanti karena Supernovans.
0: Aduh.
1: Itu sakit banget gua. Apa keinget sampai sekarang.
0: Walaupun bercanda tapi.
1: Iya juga ya. Itu jadi doa nanti.
0: Astaga.
1: Dan udah rame banget di live chat bro.
0: Yes.
1: Kita absenin dulu aja kali ya.
0: Boleh.
1: Siapa aja, ada Mei Prawesti,
0: ada Dewi Wahyuni, ada Maulidatul,
1: Lila Riperton, ada
0: Eka Inga
1: Susanti,
0: dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Tanya-tanya nanti.
0: Boleh, nanti pokoknya kita cari-cari pertanyaan yang kira-kira seru buat ditanyain ke Rio gitu ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Rio katanya minta di, ada yang disapa tuh, jangan ada samping dong.
2: Halo. Halo, di sini.
0: Iya, di sini kameranya.
2: Ya, baru menyadari ya.
1: Gue udah suruh madep sono tuh.
0: Udah,
1: April. Berapa lama? 10 detik.
0: Aduh. Screen time-nya mahal.
1: Nanti kita bakal bahas juga satu single yang akhirnya.
0: Betul.
1: Ini pasti gue yakin Rio senengnya bukan main ya. Karena akhirnya bisa satu title gitu dengan Andirian.
0: Betul, nanti kita bakal bahas ya.
2: Iya lagi.
1: Itu IPN yang sama nyanyi bro.
2: Iya kok bener.
1: Agak mirip gue kan Andirian juga mungkin.
0: Ya ini udah oke. Nanti kita bakal bahas sama Brodo, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan juga Edit tentunya.
0: Dan kita masih barengan sama Rio.
2: Yeah.
1: Rio Tobelli.
0: Ini dari tadi di komen tuh kayak Rio Tobelli. Tobelli ya masalah caps lock gitu kan.
2: Glorious nih.
1: Glorious emang ya. Tapi yang ngasih nama Glorious siapa nih?
2: Aku kak waktu itu emang sebelum showcase nyari-nyari kan kak emang untuk fanbase ini kira-kira apa ya apa-apa. Aku akhirnya mantapin Glorious.
0: Keren sih kak. Gokil.
1: Satu doa lah supaya benar-benar Glorious.
2: Rio with us.
1: Rio with us. Glory. Wih keren.
0: Gokil.
1: Nah sampai akhirnya Rio menjadi seperti sekarang perjalanan panjang ya.
0: Yes.
1: Apa sih yang lo rasain apa ya
0: perbedaan
1: terus juga hikmahnya dari yang lo rasain gitu kan? Ya ibaratnya perjalanan lu nggak di musik itu nggak sampai waktu itu sempat ada yang posting dia lagi masih umur 10 tahun apa gitu kan? Manggung di TVRI apa di mana gitu?
2: Iya. Okay. Di JTV
1: di Surabaya ya. Itu lu umur berapa tuh yuk? 10 ya?
2: 10 ya, 10.
1: Wow. Tahun. Mereka nyanyi dari awal banget sampai sekarang akhirnya bisa jadi ya udah jadi penyanyi nasional gitu. Itu apa yang hikmah? Maksudnya, wah memang gua harus persistence ya atau gua harus tetap konsisten atau gimana yang lu dapat?
2: Iya sih kak, yang paling penting itu harus konsisten dan setiap apa ya pelajaran yang aku dapat nah itu dari kakak-kakak yang udah mengerti tentang musik itu aku coba ATM-in gitu kan. Mati tiru modifikasi gituin kak. Aku coba terapin untuk misal ada next ajang kayak Idol itu aku selalu coba buat pakai itu semua ilmu termasuk konsisten si juga aku kan karena kan udah diceburin papa dinyanyi nah kayak nggak boleh setengah-setengah gitu yang kamu bisa nyanyi ya udah kamu maksimalin sampai mana kamu bisa memaksimalkan apa yang udah jadi hobi kamu apa yang kamu suka itu dinyanyi ya udah gitu.
1: Ini kita udah ada di milestones yang udah kita impikan lu impikan juga tinggal nanti ada Sumpah Mati bisa didengerin sampai ratusan juta orang.
0: Yes.
1: Ya kan dan nanti bakal ada single selanjutnya dari Rio
0: tentunya.
1: Dan tadi ini Sumpah Mati udah rilis dan sempat trending berapa lama yuk?
2: Berapa hari itu teman-teman ya?
0: Lumayan.
1: Benar. Dan bareng sama Andi Rianto.
2: Yes.
1: Apa yang lu dapat dari seorang
0: Andi
1: Rianto? Angga Rianto.
0: Mirip.
2: Jadi kan emang benar-benar waktu itu pertama kali banget ketemu Mas Andi, aku malah salfok sama ininya segala apa namanya sifatnya ternyata kan langsung ngomongnya tuh ngomong Jawa kan setelah sampai dengan tadi DM-an itu masih ngomong bahasa Jawa. Kok matur suwun nggih Mas Andi sami-sami Rio gitu. Dan ngomongnya kayak lembut. Jadi kayak wow, apalagi setelah tahu hasil musik Sumpah Mati kan kak itu nggak langsung satu arah ini Rio musiknya Sumpah Mati gitu enggak loh kak. Jadi
1: gimana?
2: Sempat Mas Andi nanyain Rio mau diapain gitu kak yang pun
1: wow bayangin seorang Andi Rianto nanya gitu ke sama penyanyinya jadi nggak perlu egonya dia gitu tapi penyanyinya juga harus punya involve gitu
2: ya akhirnya aku minta bukan minta gimana ya kak, bahasanya kalau ada begini-gininya boleh nggak Mas Andi terus diteruskan ke Mas Andi jadilah musik yang
1: gokil. Berarti aransemennya gitu. Sumpah Mati ini ada bagian-bagian tertentu yang juga urunan
0: ya benar.
1: Usulnya Wong Jawa iki lho.
0: Iya, Wong Jawa. Iki Wong Jawa.
1: Wong Jawa jadi boten usah isin-isin. Masa iki gak diru kene ning Jogja.
0: Bener, cuman kasihan orang Jakarta.
1: Jadi itu ya betapa Mas Andi selegend itu masih pengen Rio itu juga ada ambil bagian.
0: Wow. Benar.
1: Ini langsung banget ya sih habis selesai itu langsung take vokal gitu.
2: Jadi sebenarnya waktu itu take vokalnya berbarengan gak sama Celine dan Nicki gitu.
0: Oke, okay, karena ini juga lagu menangan ya. Oke oke oke oke.
1: Yang nyiptain ada Mahalini juga,
0: Happy Andromeda,
1: Jayan Prayas ya.
0: Jayan Prayas. Okay. Wow. Tapi apa nih yang membedakan di mungkin versinya Nicki sama versinya Celine itu apa?
2: Mungkin teman-teman yang udah denger langsung kayak jadi waktu musik jalan langsung gitar masuk neneng gitu.
0: Oh, beda. Iya benar-benar.
2: Langsung bener. Kayak band banget gitu. Oh, okay. Itu yang membedakan
0: musik. Benar-benar. Dari musiknya juga udah kerasa ya dari awal ya berarti.
2: Dan temponya memang lebih cepet gitu buat karena versi band gitu.
0: Oke.
1: Ini gue bacain beberapa ya. Ini Ria ceritain sedikit dong pas kompetisi KWC. Apa tuh KWC?
2: Oh KWC. Iya, waktu itu ada event KWC Karaoke World Champion.
1: Oh, champion. Oh, wow. Sabrina juga gak salah itu juga ya buat sih?
2: Sabrina
1: Leonor? Iya. Terus juga ini Rio. Hal apa yang dikangenin dari idol setelah lulus dari Felix?
2: Banyak banget sih kak.
1: Apalagi, teman-teman pasti ya.
2: Terus ya keseruan aku tuh anggap apa ya kak? Proses latihan, proses vokdir, terus proses gimana sampai show itu hal yang aku suka gitu kan.
0: Oke.
2: Jadi semuanya termasuk ketika
1: timeline-nya berarti apa sih? Abis sebelum show itu biasanya dari hari pertama deh. Itu apa nih?
2: Jadi kan kita show hari Senin ya kak. Selesai itu udah masuk ke Selasa lah. Selasa. Karena pagi Selasa pagi itu udah langsung kita song select.
1: Oke. Mini lagu
2: Udah dapet lock malam.

0: Nenek Show.
1: Wah, itu yang rutinitas setiap hari dilakukan ya.
0: Iya, setiap hari.
1: Wah, luar biasa. Dan kalau ada satu performance yang wah, ini gue banget. Berarti gue puas banget performance itu pas kapan? Ada enggak terpilih satu? yang lagu sendiri atau yang bareng-bareng?
0: Aku sejujurnya suka lagi semuanya itu kayak ada
1: memori.
0: Harus milih ya.
1: Dari tadi main aman. Ayo harus milih.
0: Aku suka. Aku suka sama penampilan tema timur sih kak. Sejujurnya.
1: Oh, timur. Ya. Itu berarti udah agak akhir-akhir ya?
0: Iya. Itu kan sama The Baku Cakar kan. Yes. Sejujurnya. Suka lagi kak semuanya itu kayak ada memori.
1: Harus milih.
0: Harus milih ya.
1: Dari tadi main aman terus nih. Ayo harus milih.
0: Aku suka sama penampilan tema timur sih kak, sejujurnya.
1: Oh, timur, itu berarti udah agak akhir-akhir ya?
0: Iya. Itu kan sama The Baku Cakar kan?
1: Yes. Cakar.
0: Udah.
1: Itu juga.
2: Itu
1: pengalaman. Pengalaman luar biasa. Tapi sebenarnya pernah nggak sih sama The Baku Cakar?
0: Belum nggak.
1: Baru kali itu ya? Itu
0: deg-degannya kan luar biasa kayak. Temanya timur lagi
1: kan?
0: Iya, iya sih benar aku dari Jawa Timur.
1: Beda
0: kan kak?
1: Beda.
0: Langsung, aduh apa yang harus kulakukan ini, berguru ke Kak Jos dulu deh. Untuk lagunya ini biar gak salah kaprah kan gitu. Artinya apa, berguru ke Kak Jos. Terus habis itu dapat aransemennya dari The Baku Cakar itu beda banget kan gak. Kalau dari versi aslinya Ubur-ubur Ikan Lele ini. Lagunya kan Ubur-ubur Ikan Lele waktu
1: itu.
0: Bener-bener beda banget musiknya. Nah aku memanfaatkan momen karena waktu itu bareng The Baku Cakar. Aku di lagu Ubur-ubur Ikan Lele ini selipin beberapa nada-nada yang memang mirip sama Bung Glenn gitu.
1: Nah ternyata apakah Bung Glenn adalah salah satu penyanyi favorit sulit untuk samain?
2: Yes. Betul. Oke deh, sekarang kita dengerin dulu kali ya Sumpah Mati versinya Rio Lascard bareng sama Andi Rianto. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Glorious dan juga teman Pro 2 tentunya.
1: Jadi, masih ada waktu pokoknya kasih pertanyaan yang banyak Glorious ya.
2: Jadi pastiin buat tetap di RLC Music
1: Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yeay, kita mau ngasih kesempatan nih. Spesial banget nih hari ini. Gue mau ngasih kesempatan buat Glorious buat telepon Rio. Mau gak?
0: Coba jawab dulu.
1: Ketik mau.
0: Ketik mau. Boleh, langsung ke WhatsApp juga boleh
1: gitu. Sekarang ya, kalau udah mau lu langsung WhatsApp di 0811-800-105. Aku mau ditelepon, langsung gue telepon sekarang nih ya. Lewat WhatsApp ya. Di 0811-800-105. Ayo, sekarang. Sekarang Glorious. Sambil kita nunggu ya.
0: Oke.
1: Berarti Sumpah Mati ini udah bisa dinikmati. Video klipnya juga udah ada.
2: Iya.
1: Di channelnya Hits Record ya? Atau di channelnya Rio?
2: Di channel Rio juga ada di Hits Record sih kak.
1: Oke, okay. Bisa langsung ditonton di situ dan bisa. Sampai sekarang apa feedback dari orang-orang yang udah mendengarkan? Ada yang relate gak sama cerita Sumpah Mati?
2: Mungkin ada kak, tapi yang Rio tangkap itu kayak yang cerita-cerita gini ya, kalau misalkan kisah cintanya itu kayak nggak berjalan dengan seimbang gitu, itu ada aja sih kak dari teman-teman Glorious itu gitu.
1: Berarti masih banyak cinta yang tidak setara.
0: Aduh,
1: itu yang susah ya. Tapi kayaknya Rio enggak sih ya?
0: Enggak ya.
2: Pernah dulu kak waktu ya sekolah ya.
0: Oh iya dulu ya benar ya. Tapi itu dulu.
1: Coba kasih tahu maunya di 0811. Coba WhatsApp sekarang 0811-800-105. Sekarang coba spam WhatsApp biar
0: betul.
1: Dia.
0: Betul.
1: Nanti kita langsung random call ya.
0: Yes.
1: Ada kepengenan gak sih kalau ada wish list bakalan diproduserin sama siapa membuat label labelnya dengerin ini? Siapa yo? Sebut nama yo.
2: Siapa ya kak? Tolong bantu.
1: Siapa yang pengen? Kayak Andrianto udah kejadian.
0: Betul.
1: Terus Yovika?
2: Ah itu ya kak sih. Sejujurnya iya kak sih. Aduh.
1: Lale Manino?
2: Ah iya itu juga.
1: Masih banyak banget. Tapi kita yang nyebut. Gimana sih?
2: Ya karena kan kayak lagu-lagunya kan semuanya keren-keren gitu loh kak.
0: Iya benar.
1: Oke. Bisa kasih telepon?
0: Nah, masalahnya ya, harusnya di sini nih.
1: Oh iya.
0: Bener.
1: Coba deh, siapa nih? Ini siapa namanya?
0: Ini
1: namanya Aulia.
0: Aulia
1: coba kasih pertanyaannya lewat voice note.
0: Ya. Voice note boleh, voice note. Voice
1: kasih
0: note
1: pertanyaan
0: ya.
1: buat Rio di voice note. Nanti kita puterin ya.
0: Kita bacain ya.
1: Sebenarnya kalau apa ya? Kalau dipikir-pikir gitu ya. Perjalanan Rio dari awal sampai sekarang ini kan udah sungguh sangat disyukurin. Sampai ketemu sama Ma Igun. Itu ceritanya gimana itu?
2: Jadi waktu itu sempat Rio nyanyi kan di salah satu acara Kak Igun yang dibuat Kak Igun waktu itu Miss Mega Bintang.
1: Kapan tuh? Sebelum Idol malah?
2: Sebelum Idol.
1: Oke. Okay.
2: Jadi akhirnya dari aku nyanyi di eventnya Kak Igun, akhirnya kayak mungkin di notice tapi nggak yang gimana kak. Nah setelah itu dibantu sama Kak Deo waktu itu entertainment wedding, salah satu entertainment wedding yang menjembatani gitu. Ini Rio dulu pernah nyanyi loh di acara Mas Igun. Dan ternyata Kak Igun tahu itu. Oh iya,
1: ingat.
2: Akhirnya nggak nyangka ternyata wah dukungannya seugal-ugalan itu kayak Igun.
1: Gila sih.
0: Benar.
1: Jadi ternyata memang luar biasa banget. Akhirnya juga supportnya luar biasa. Dan itu akhirnya men-trigger banyak orang juga gitu. Gila sih keren. Sumpah Mati ini bisa dipakai soundnya di seluruh platform digital. Aulia, kamu kirim voice note aja. Soalnya ternyata gak bisa telepon.
0: Benar.
1: Jadi voice note aja. Ini siapa nih?
0: Ini next aja kayaknya.
1: Oh iya, udah cue tadi ya.
0: Udah cue. Oke.
1: Okay. Ayo boleh.
0: Boleh.
1: Siapa aja yang mau tanya? Yang isinya pertanyaan tapi ya.
0: Benar.
1: Isinya pertanyaan kita bakal puterin voice note-nya. Boleh tuh Aulia tadi boleh atau Chika juga boleh. Chika ayo.
0: Chika boleh.
1: Dan sejauh ini mana Glorious paling jauh?
2: Glorious paling jauh ada di Jepang enggak?
1: Di Jepang.
2: Waktu itu kalau misal Rio lolos di grand final emang udah DM kalau bakal pesan tiket buat nonton langsung ke studio.
1: Dan ternyata
2: Rezekinya di Road to Grand Final.
1: Road to Grand Final ya Travi, ya nggak apa-apa sih ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya udah didoain sih, yes. Gitu kan.
0: Benar.
1: Oke, okay, berarti ini udah jadi satu single pertama. Udah ada bocoran belum sih persiapan buat single terbarunya?
2: Wah, doain ya teman-teman, namanya Glorious.
0: Benar. Tapi ada keinginan buat menulis lagu sendiri. Soalnya banyak yang nanya juga ini.
2: Pasti sih kak.
1: Aku, pasti. Ada nggak sih sebenarnya lagu-lagunya Rio yang udah ditulis?
2: Berupa coret-coretan saja. Oke. <Okay. laughs> dan niat ya. Belum sampai yang benar-benar jadi demo gitu, masih belum sih kak. Tapi okay, emang setelah bergabung di dengan label ini, jadi kayak diarahin gitu, harus bikin karya sendiri. Ada nanti momennya Rio harus membawakan lagu sendiri, kalau bisa juga lagu Rio itu bisa dibawakan sama penyanyi lain, itu pasti jadi hal yang membanggakan juga, atau sebuah apa ya kak,
1: level ya, terbaru gitu ya, milestone gitu terbaru deh, gitu ya, bisa jadi sesuatu yang baru juga. Aulia, lu ngerekam audionya lama banget sih.
2: Aulia,
1: bentan, ditungguin ini.
0: Aulia, durasi.
2: Mau nanya apa sih Aulia?
1: Ini panjang banget dari ini ngerekam, ini Aulia bukan suruh bikin lagu. Suruh nanya Aulia. Siapa di Idol yang paling jadi sahabat deket buat curhat lu? Di antara seluruh konsesan yang ada?
2: Pastinya The Boys sih kak.
1: The Boys itu berarti?
2: Aku, Eboy, Eki, sama Kak Jos.
1: Itu ya?
2: Itu berasa banget, akhirnya kita makin dekat setelah waktu itu Dandi lulus duluan. Kan emang kita tahu ini pasti bakal satu persatu lulus duluan. Itu akhirnya setelah itu kita kayak bakal, kita harus makin deketin teman-teman gitu kan, kayak ya akhirnya The Boys kita bertiga itu, setelah ada waktu itu ada panggung juga buat kita bertiga, aku sama Eki sama Kak Jus, bikin kita makin dekat lagi kak. Di satu lagu, ada waktu itu lagu Menyesalkan waktu itu.
1: Iya, yeah, itu keren banget sih itu.
2: Makin juga bikin kita
1: deket. Itu juga pas broadcastnya juga bagus banget tuh.
0: Betul.
1: Yang paling menyebalkan sebenarnya kalau misalnya lagi kita ada satu apa ya, satu event bareng seperti itu, perasaan kehilangannya gak sih?
2: Iya lagi.
1: Iya nggak sih? Lu kehilangan rutinitas tadi, ya nggak sih? Langsung kayak hampa gitu. Sempat kayak gitu kan ya?
2: Sampai kayak gini loh kak. Jam tidur yang paling berasa kak.
0: Oh iya.
2: Kalau di Idol kan karena aktivitas padat, selalu itu kita nyampe di penginapan itu jam 1, jam 2, bangunnya harus jam berapa. Nah setelah lulus dari Idol, kita pulang ke rumah itu jam tidurnya udah beda kak. Bisa bangun. Harusnya aktivitas ini nyantai gitu, kayak gitu sih kak.
1: Jadi yang paling berubah agak berapa ya, ya berasa gitu ya.
2: Iya berasa, itu yang paling berasa.
1: Aman?
0: Apa
1: kita, okay, kita
0: so, kita dengerin dulu ya. Kita dengerin dulu dari Aulia nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam kenal ya, aku Glorious Aulia dari asal Banyumas, Jawa Tengah, tapi tinggal di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di sini aku cuman mau pesan sama Rio, jangan pernah puas dengan pencapaian saat ini, tetap selalu belajar, terus berkarya. Rio, terima kasih banget karena suaranya Rio itu selalu menginspirasi aku ketika aku lagi down, ketika aku lagi mati ide, buntu ide dalam menulis. Rio tuh kalau dengerin lagunya Rio atau aku ngelihat penampilan Rio di Idol itu selalu bisa ngasih motivasi baru buat aku nulis. Aku dari yang awalnya nggak tahu nih ceritanya mau dibawa kemana tuh jadi tahu endingnya. Itu suaranya Rio magis banget sih buat aku. Dan pertanyaan aku cuman buah satu magis, Rio. Ketika misalkan, jangan pakai misalkan deh. Ketika suatu saat nanti Allah Subhanahu Wa Taala dan semesta bisa mempertemukan kita, entah dalam Rio yang ke Lombok atau aku yang entah ada di mana tiba-tiba Rio manggung di situ dan bisa ngobrol banyak sama Rio. Kira-kira Rio mau nggak ketemu sama aku? Karena aku pernah ketemu sama salah satu artis dan di situ dia mungkin aku yang salah karena aku tidak menjelaskan kondisi aku ke dia dan dia sombong banget karena dia menilai aku nggak menghargai dia, nggak banyak menatap dia, padahal bukan begitu. Aku tunanetra low vision, dalam artian penglihatan aku terbatas dan aku nggak melihat ke arah, katakanlah sama Rio nih, aku nggak melihat ke arah Rio, bukan berarti aku nggak melihat Rio, aku lihat Rio, aku tahu Rio, cuman yang namanya tunanetra low vision kan penglihatannya terbatas, jadi otomatis beda dong caranya menatap dengan orang awas atau orang yang bisa melihat, itu pasti beda. Nah, jadi kayak aku yang dicap gimana gitu sama artis ya, jadi aku jujur ya trauma gitu.
4: Terima kasih Aulia dari Lombok ya.
0: Dari Lombok. Terima kasih.
4: Oke, nanti pasti kalau Mario masih ketemu,
0: pasti ketemu ya nanti ya.
2: Pasti kan insyaallah kalau kesempatannya Lombok ya kenapa enggak Aulia.
4: Pasti ada ya. Boleh baca nih Cika deh, Cika di Bekasi. Kalau Cika aku juga member Persari, Persatuan Sayang Ria.
0: Member Persari.
2: Persari.
4: Mungkin apa yang pengen Rio sampaikan buat Glorious?
2: Apa ya kak, selalu kayak langsung dalam gitu kak, karena kan apalagi ngeliat perjuangan Rio pas pertama kali di showcase itu benar-benar apa yang bisa dibilang waktu itu memang kan vote kan gak, memang waktu itu kurang vote-nya, hampir tereliminasi di babak showcase, setelah diselamatkan Bang Judika ternyata ada harapan, dan setelah itu kayak ada Glorious baru lagi, teman baru lagi, keluarga baru lagi datangin dan semakin banyak gitu kak, di setiap babaknya itu kayak wow,
4: anugerah banget ya.
2: Iya kak, dan supportnya itu selalu aku bilang dari mereka ugal-ugalan, bukan cuman ke Rio, benar-benar sampai bahkan ke keluarga Rio gitu, banyak mendukung sampai hal-hal detail ada Rio jadwal manggung di mana, mereka kasih perhatian berupa benar-benar banyak hal gitu kak. Aduh, aku cuman mau ucapin terima kasih dan teman-teman Glorious, semoga selalu bersama Rio ya, itu yang selalu
4: itu dia.
2: Rio sampein ke Glorious.
0: Yes.
4: Thank you banget buat Glorious ya.
0: Betul.
4: Kasih dikit dong refnya, sumpah mati.
0: Boleh.
2: Oke, Glorious kita nyanyi bareng-bareng ya.

0: wish loh.
1: Gokil, gokil, gokil.
2: Kita gak in-frame nanti.
0: Tepan dulu buat musik lagi. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.

0: Jun nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Terima kasih masih di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Disiarkan dari kantor LPP RRI Merauke, Jalan Ahmad Yani, Merauke, Papua Selatan. Kembali lagi ya, teman Pro 2. Saya Kakak Franky ya, temenin kalian semuanya setelah tadi kita sudah ikutin Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Obrolan bersama jebolan bintang radio dan juga juara 3 Indonesia Idol kemarin ya. Yaitu ada Kak Rio. Iya, Kak Rio Laskar, iya, Kak Edit dan Kak Angga udah pandu tadi. Saya Kakak Franky, kembali lagi temenin kalian semua di Jaga Malam sampai jam 11.
1: Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Jaga Malam.

Iya, kamu pasti yang udah libur atau kamu yang lagi santai karena udah pulang dari kantornya, terus tiba-tiba disuruh sama pimpinan atau bos atau atasan kamu gitu kan, disuruh kerja di luar jam kerja, pastinya kamu iri nih sama orang-orang yang ada di Australia. Karena ini bisa dikatakan gokil abis. Australia ini mensahkan undang-undang tolak perintah atasan di luar jam kerja. Oke, jadi teman pro 2, pemerintah Australia resmi mengesahkan undang-undang ya, yang dimana memberikan kepada pegawai hak untuk menolak instruksi, pesan, bahkan menolak panggilan kerja di luar jam kerja tanpa takut kena sanksi dari pimpinan. Kebijakan ini dikenakan sebagai right to disconnect dan mulai diberlakukan untuk melindungi keseimbangan antara kehidupan kerja dan waktu pribadi para pekerja. Jadi teman pro 2, aturan baru ini juga menegaskan bahwa atasan masih boleh menghubungi pegawai di luar jam kerja, tetapi pekerja berhak untuk tidak merespon. Kalaupun respon boleh, tapi tidak merespon hak juga untuk menolak. Jadi biar 100 panggilan tetap terjawab juga ya gak apa-apa, ya kan? Bila hal tersebut dianggap tidak wajar, ya boleh tidak merespon. Nah, langkah ini disebut sebagai upaya Australia untuk mengurangi budaya kerja yang serba terhubung dan memberi ruang istirahat yang lebih sehat bagi jutaan pekerja. Nah, ini gimana nih? Di Indonesia bisa gak ya kayak gini? Kalau kamu kategori mana nih? Tim mendukung kebijakan Australia atau sebaliknya tim tidak mendukung Australia nih dengan adanya undang-undang? Ya kalau udah diundang-undangkan ya maka dilindungi ya oleh hukum ya teman pro 2. Ya mungkin di Australia melakukan berhenti menormalisasi kerja di luar jam kerja, karena di luar jam kerja adalah jam free, bebas, atau jam tidur atau jam family, ya kan. Okay. Tapi ya perlu kita apresiasi juga ya, karena kalau kita bekerja di dalam jam kerja maka bisa saja apa yang menjadi target di hari itu kita maksimalkan di jam kerja. Tapi kalau kerja yang penting jam kerja yang dipakai adalah benar-benar kerja ya. Justru kalau kebiasaan nanti lanjut aja pas pulang kerja, wah itu kan berarti kita juga secara tidak sadar menunda pekerjaan ya, dan ruginya kita sendiri kan. Begitu. Okay. Itu dia satu informasi ya teman pro 2 yang udah Kak Frankie tambahkan lagi menemani kalian semuanya yang lagi kerja, lagi kerja lembur ya. Ya kalau lembur sih enggak apa-apa ya kalau diberikan bonus ya. Nah, tapi kalau yang kerja di jam segini ya mungkin petugas operasional yang jam kerjanya beda kayak diriku juga nih, wah ya nggak apa-apa juga ya, karena ada jam istirahat di saat yang lainnya kerja gitu. Oke, okay, jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi untuk informasi lainnya. Nah, selamat malam ya yang lagi di jalan, yang lagi menempuh perjalanan dalam kota atau antar distrik, hati-hati ya. Ramai atau tidak ramai, ya tetap fokus, apalagi yang menggunakan mobil, motor gitu kan, silau gitu kan. Jadi pastikan cahaya lampunya juga tidak mengganggu pengguna kendaraan lainnya, baik kendaraan motor, mobil gitu kan, atau pejalan kaki. Jadi pastikan juga dalam jarak pandang yang jelas ya, seperti itu. Dan bukan kitanya aja yang mau buat kita sendiri yang jelas untuk memandang ke depan, iya. Tapi bagaimana kita juga memastikan kalau lawan kita juga bisa melihat kita juga dengan jelas gitu ya. Iya, kayak gitu teman-teman dua. Oke, jangan kemana-mana. Stay on terus ya di Pro 2 RRI Merauke.

0: Sampai.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
2: Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
2: Kita masih di Jaga Malam Teman Pro 2. Saya Kakak Franky. Selamat malam buat kamu yang masih tetap stay on terus ya di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Ada sebuah prestasi yang didapatkan oleh kita di Indonesia ya, se-ASEAN. Tapi prestasinya ini kurang bagus. Berarti bukan prestasi ya. Iya, di mana Microsoft ini mengatakan ya bahwa netizen plus 62 atau Indonesia ya, ini diberikan prestasi ya, resmi menjadi netizen yang paling tidak sopan se-ASEAN. Waduh. Ya, jadi teman Pro 2, skor Digital Civility Index atau DCI Indonesia tahun ini resmi. Indonesia tahun ini maksudnya ya, skor Digital Civility Index atau DCI Indonesia tahun ini resmi menempatkan Indonesia di posisi buncit se-Asia Tenggara dalam hal kesopanan digital. Nah, bukannya memperbaiki diri ya teman Pro 2, justru dengan adanya penyematan ini, netizen Indonesia malah membuktikannya secara langsung dengan menyerang akun official Microsoft sampai kolom komentarnya terpaksa ditutup. Indikator utama raport merah ini dipicu oleh maraknya ujaran kebencian, diskriminasi, hingga penyebaran berita palsu di ruang cyber. Nah, ini gimana nih teman Pro 2? Benar-benar ya orang Indonesia ya, netizen Indonesia maksudnya. Jadi diberikan penyematan sebagai netizen yang paling tidak sopan se-ASEAN, ya benar-benar ditunjukin ya. Karena langsung kompak menyerbu akun Instagram resmi Microsoft dan kolom komentarnya pun juga ditutup oleh Microsoft kolom komentarnya karena dipenuhi dengan hujatan-hujatan dan kata-kata yang sangat brutal ya oleh netizen Indonesia. Nah, menurut kamu gimana nih teman Pro 2? Ya mungkin alangkah baiknya kita lebih bijak juga ya, mengurangi kebiasaan jempol beracun nih, atau ketikan-ketikan yang kurang etis ya, terutama diskriminasi atau ujaran kebencian yang sebenarnya bukan masalah kita diberikan penyematan sebagai netizen 62 ini menjadi netizen yang paling tidak sopan se-ASEAN. Tapi dampaknya juga, dampak untuk orang yang ngebaca, dampak untuk pertumbuhan anak-anak yang masih dalam pertumbuhan, untuk mereka bisa saja meniru sesuatu yang tidak baik yang kita pertontonkan atau kita lakukan. Yang berikutnya juga dampak untuk diri kita sendiri ya. Kadang-kadang kita jadi lost control gitu, dengan memainkan Instagram gitu contoh, atau medsos dengan hal-hal yang mengandung ujaran kebencian atau diskriminasi atau berita palsu gitu. Ya, itu pun juga membuat kita jadi orang yang gak bagus ya, gak bijak gitu. Yang ada juga kita memainkan media sosial dengan dengan sesuatu yang tidak tulus dan bisa membuat hati kita juga jadi tidak tenang. Pikiran kita juga jadi gak bagus kayak gitu, gak sehat. Oke, itu dia ya teman Pro 2, satu info lagi ya yang sudah Kak Franky bagikan lagi menemani kalian semuanya ya di Jaga Malam. Oke, berbagai informasi lagu-lagu udah Kak Franky hadirkan ya, dan Jaga Malam pun juga akan kita sudahi. Setelah ini teman Pro 2 ada Just Music ya, lagu-lagu keren sampai jam 12 malam, tutup siaran ya, kita tutup siaran seperti biasa jam 12 malam. Tapi setengah 12 nanti ada drama radio, oke, bisa kamu dengerin ya. Dan besok Pro 2 RRI Merauke kembali mulai siaran jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Saya Kakak Franky akan kembali besok ya, temenin kalian semuanya di santai siang dan sore ceria. Oke, terima kasih buat semuanya, bahagia di hari ini ya. Jangan lupa sebelum tidur, jendela pintu rumah ya teman diperiksa kembali, pastikan sudah terkunci. Dan barang-barang elektronik, charger handphone atau kompor atau apapun diperiksa kembali, pastikan sudah dicabut ya apabila tidak digunakan, agar malam ini menjadi malam yang aman, nyaman dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk untuk kita semua. Dan juga jangan lupa berdoa, bersyukur di hari ini dan besok awali hari juga dengan berdoa saat bangun tidur. Selain itu juga teman pro 2 yang belum pulang rumah, jangan semakin larut. Kalau lagi nongkrong, jangan lupa pulang. Ini udah larut, jangan semakin larut. Kalaupun udah larut atau jam segini, daerah kamu tergolong daerah yang tidak aman, oke, atau melewati jalan yang tidak aman, ya gak apa-apa, harus putar jauh. Jalan yang terang, jalan yang aman, sehingga kamu pun juga dipastikan bisa tiba dengan selamat di kos kamu, di rumah kamu gitu kan. Oke, dan buat kamu juga yang ada di pos keamanan TNI Polri, security, baik pos-pos keamanan yang ada di Merauke Kota atau di distrik-distrik atau di perbatasan Satgas-Satgas yang lagi dengerin siaran kita. Oke, selamat malam ya, selamat bertugas ya. Atau para petugas operasional, pegawai-pegawai karyawan operasional di mana saja yang bekerja di jam-jam segini, oke. Selamat bekerja, tetap utamakan keselamatan dalam bekerja di malam hari dan juga kesehatannya, seperti itu. Oke, dan akhirnya saya Kakak Frankie Wohel undur diri. Terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah dengerin siaran kita di pagi di malam hari ini dari pagi tadi, dan kita akan kembali lagi besok pagi dengan acara-acara menarik sampai malam hari, mengudara dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Salam sehat dan dadah, bye-bye.

0: Udah 3 jam kita di sini enggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
1: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
0: Halah, memang capek kan?

0: Jadilah.
1: Eh, gak boleh kok buru tuh, Jess. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
2: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
1: Jangan, Jess. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
2: Eleh, lemah kali kumpul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser-geser.
1: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess!
3: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

pangan bukan sekedar soal perut yang kenyang, tapi soal kedaulatan di atas tanah sendiri. Di saat harga-harga di pasar kian melambung tinggi, sebagian orang memilih mengeluh. Namun Pak Beni memilih untuk menanam. Sebuah pilihan yang awalnya dianggap remeh oleh anaknya sendiri.

0: Aduh bapak nih, pagi-pagi sudah bunyi ini cangkul dong. Buat apa ini bapak? Halaman rumah nih supono dan polybag dan pot bekas dong. Jadi sempit nih. Beta mau parkir motor ju nanti susah setengah mati sini.
1: Lihat dulu anaknya. Ini namanya investasi. Daripada ini tanah cuma rumput liar yang tumbuh, lebih baik bapak bertanam lombok, sawi, dan tomat. Lihat dong, ini kangkung dong semula hijau tuh.
0: Ais, bapak nih, buat repot sah. Di pasar ada tuh. Tinggal pipeli, beres toh. Jangan gaya-gaya pakai istilah ketahanan pangan dong. Bapak bukan menteri yo.
2: Ih, kakak dong. Tadi malam kakak makan mie instan pakai sawi, toh. Itu sawi yang kemarin beta petik di muka rumah nih, kakak. Masih segar. Sonde pakai pestisida, lai.
0: Sarie. Kok hanya 2 atau 3 lembar sayur, ju? Di pasar, ju, beta sudah dapat banyak, ha?

0: Beta pakai pupuk kompos dari sampah dapur sendiri. Lumayan, Mama. Beta sone pusing lagi kalau harga bumbu dong naik.
1: Betul, Bapak. Beta mau doh, Bapak ajar kas katong cara tanam di lahan sempit begini nih. Warga dong sumulai mengeluh nih soal harga pangan yang sone menentu. Uang 100 ribu pi pasar nih. Katong belanja ju, son cuk.

Minggu-minggu berikutnya, cuaca ekstrim melanda desa itu. Distribusi pangan terhambat, stok di pasar menipis, dan harga-harga melonjak tak terkendali. Ardi yang biasanya makan di luar, mulai merasakan dampaknya.

0: Ade, Sari, kenapa soalnya ada lauk di meja nih? Kakak su lapar setengah mati nih. Pulang kerja hujan-hujan lai.
1: Hei kakak, pasar dong tutup kok ada banjir besar nah. Tukang sayur ju sonde lewat ah. Tapi tenang sa, bapak tadi su petik terong neng lombok di muka. Beta ju baru ambil telur dari bapak pung kandang ayam di belakang tuh. Sabar ya kakak, sedikit lebe tapi masak.
2: Karmana anak, lapar kok? Biasa anak pi makan di warung. Sekarang lihat su, waktu orang lain bingung mau masak apa tagal pasar kosong, ketong tinggal jalan dua langkah pi muka rumah.
0: Aduh, minta maaf ya bapak. Ardi baru sadar sekarang. Ternyata yang bapak bilang tuh betul. Ketahanan pangan tuh mulai dari rumah sendiri ya bapak.
2: Iya anak. Ketong itu sone tahu kapan krisis datang. Tapi kalau ketong pung lumbung sendiri, mau kici ke mana ju, ketong sone gampang goyang. Jangan kasih tinggal ini tanah dong kering. Ketong tanam kok bisa rasa di pung manfaat toh.

0: makasih oh Bapak Benny. So, mau bagi-bagi bibit deng ilmu buat warga di sini nih. Sekarang tiap rumah supunya tanaman sayur masing-masing.
1: Sama-sama Mama RT. Kalau satu RT sukuat di pempangan, ketong sana perlu takut lah kalau harga pasar naik turun.
2: Bapak, ini polybag dong. Ardi susun rapi ini. Besok katong tanam jahe dan kunyit lah ya Bapak.
3: Kakak Ardi, so jadi wakil menteri ini kok.
1: Nah, itu baru betul. Mari kotong kasih hijau kotong pung lingkungan sendiri dengan tanaman yang bermanfaat dan bernilai ekonomi.

Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah, tapi kesadaran kita bersama. Mari berdayakan lahan yang ada sebagai lumbung pangan. Tanam apa yang kita makan, dan makan apa yang kita tanam.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara.
4: Merdeka.

0: Everybody out.
1: They'll just love it. They'll love it.

Balik lagi teman Pro 2 di 96,4 MHz Pro 2 dari Pro. Oke, teman terbaik kamu balik lagi di Spada bareng sama Haidar ya teman Pro 2. Dan itu ada kabar terbaru nih teman Pro 2 dari dunia hiburan Korea Selatan. Jadi ada aktor papan atas nih Park Bo-gum yang kembali memenangkan langkah hukum terhadap pelaku penyebaran unggahan bernada jahat ya teman Pro 2 yang menyerangnya di dunia maya. Jadi melalui agensinya The Black Label yang teman Pro 2 diumumin kalau misalkan sejumlah pelaku yang terbukti menyebarkan komentar jahat, fitnah, sampai informasi palsu tentang Park Bo-gum ya teman Pro 2 telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Dan beberapa pelaku juga dijatuhi denda sebesar 2 juta won atau sekitar puluhan juta rupiah ya teman Pro 2. Dan gak cuma itu aja, ada juga kasus lain nih yang udah dilimpahkan ke kejaksaan setelah penyelidikan polisi yang menemukan dugaan pelanggaran yang cukup kuat nih. Jadi kasus ini tuh jadi pengingat ya teman Pro 2 bahwa aktivitas di media sosial itu juga memiliki konsekuensi hukum. Komentar nih kan yang mengandung fitnah, penghinaan, atau penyebaran informasi palsu bukan hanya merugikan korban, tapi juga bisa berujung pada proses hukum bagi pelakunya nih teman Pro 2. The Black Label itu menegaskan akan terus memantau dan juga mengambil tindakan tegas terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang menyasar artis-artis mereka nih teman Pro 2. Agensinya juga menyampaikan terima kasih kepada para penggemar yang aktif melaporkan konten-konten bermasalah. Jadi buat Gen Z nih atau Umbro 2 yang aktif bermedia sosial gitu kan, kabarnya itu jadi pengingat nih bahwa kebebasan berpendapat tetap perlu dibarengi sama tanggung jawab nih. Jadi sebelum membagikan atau mengomentari sesuatu di internet gitu Umbro 2, pastiin lagi informasinya itu benar dan gak merugikan orang lain. Dari itu tadi teman Pro 2, info kedua yang Haidar bagiin buat kamu semua. Dan setelah ini masih ada lagi satu info yang bakal Haidar bagiin buat kamu semua nih di Spada ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mau request lagu juga di pagi hari ini, ya boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 082148994964. Dan setelah ini Haidar masih bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan masih bareng sama Haidar di pagi hari ini. Dan teman Pro 2, ini ada kabar dari dunia musik internasional nih teman Pro 2, yang mengangkat sisi lain dari seorang musisi bahkan setelah kepergiannya nih. Jadi tim mendiang Oliver Tree nih teman Pro 2 mengumumkan rencana peluncuran program hibah khusus bagi para seniman dan juga kreator. Jadi program ini sebagai salah satu keinginan terakhir yang telah dipersiapkan sama Oliver Tree sebelum meninggal dunia. Jadi lewat unggahan resmi di media sosial ya teman Pro 2, timnya itu tuh menyampaikan bahwa yayasan tersebut akan menghadirkan program bernama Dr. Oliver Tree's Extremely Epic Grant for Baby Geniuses. Nah, tujuannya di teman Pro 2 itu tuh memberikan dukungan pendanaan kepada para seniman yang membutuhkan bantuan untuk mewujudkan karya-karya kreatif mereka. Dan menariknya di teman Pro 2 ya, program ini tuh bukan ditujukan untuk biaya pendidikan, tapi ini teman Pro 2 langsung buat membantu proses penciptaan karya seninya. Wah keren ya teman Pro 2 ya. Mulai dari musisi, seniman visual, sampai kreator kreatif nih teman Pro 2 berpeluang untuk mendapatkan dukungan biar ide-ide mereka tuh bisa diwujudin gitu. Karena sebelumnya nih teman Pro 2, Oliver Tree itu tuh pernah mengungkapkan nih keinginannya buat menggunakan sebagian besar kekayaan dan juga pendapatannya itu untuk mendukung para seniman yang susah gitu teman Pro 2, yang kesusahan untuk memperoleh akses pendanaan. Karena bagi Oliver Tree nih teman Pro 2, membantu lahirnya karya baru itu adalah cara terbaik buat memberikan dampak positif bagi dunia. Dan sekarang nih, keluarga sama tim terdekatnya teman Pro 2 berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Jadi mereka tuh berharap ya program hibah ini tuh bisa menghadirkan lebih banyak lagi kreativitas, kebahagiaan dan juga inspirasi bagi generasi kreator berikutnya. Jadi teman Pro 2 dari Oliver Tree nih gitu, kita tuh bisa menjadi pengingat kalau misalkan warisan seorang seniman itu enggak cuma hidup di karya aja, tapi juga melalui kesempatan ya teman Pro 2 yang mereka berikan kepada orang lain untuk terus berkarya. Wah, meskipun udah meninggal gitu kan teman Pro 2 untuk Oliver Tree, tapi terus mengalir gitu kan untuk teman-teman kreator-kreator yang memerlukan dana gitu kan, yang mau mewujudkan seni-seni kreatif mereka ke dunia nyata. Kita dukung aja ya teman Pro 2 ya, segala hal baik itu kan pasti mendapatkan manfaatnya gitu. Semoga aja yang dituju gitu kan bisa menghadirkan karya-karya kreatif baru yang bisa dibawa ke kancah internasional. Dan teman Pro 2 itu tadi info ketiga yang hadir bagiin buat kamu semua. Dan nanti nih teman Pro 2 di jam 8 lewat 30 menit kita akan bergabung dengan perakirawan cuaca stasiun meteorologi Mopah Merauke untuk mengetahui cuaca hari ini dan juga esok hari akan seperti apa. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RRM Merauke, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada cuaca hari ini. Info cuaca
2: Pro 2. 96,4 MHz Pro 2 RR Pro. Oke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di Spada. Dan kali ini kita udah masuk ke segmen info cuaca nih teman Pro 2. Dan sudah bergabung juga dengan kita Kak Yunita dari Prakirawan Cuaca Stasiun Meteorologi MOPA Merauke. Selamat pagi Kak Yunita.
3: Halo, selamat pagi Kak.
2: Gimana kabarnya hari ini Kak Yunita?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Baik Kak Yunita, silakan untuk laporan cuacanya untuk daerah Merauke dan juga sekitarnya.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 RR Merauke, dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat, tetap semangat. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Untuk edisi hari ini, Rabu 24 Juni 2026, kali ini bersama saya Yunita, perkirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi MOPAH Merauke. Untuk kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Merauke, pagi hari ini terpantau hujan lokal atau hujan tidak merata dengan intensitas ringan. Begitu pula untuk siang hingga sore hari nanti diperkirakan wilayah Kabupaten Merauke juga masih hujan lokal atau hujan tidak merata dengan intensitas ringan. Sementara untuk kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti, umumnya wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 73 hingga 97%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya masih bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Beralih informasi perkiraan tinggi gelombang, untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Untuk perairan Yosudarso diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori rendah hingga sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Untuk wilayah perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk Laut Arafuru Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1 hingga 2 meter. Berikutnya informasi pasang dan surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 4,2 meter pada jam 7 waktu Indonesia Timur pagi hari ini dan 4,4 meter pada jam 20 waktu Indonesia Timur atau jam 8 malam nanti. Sementara untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 2,2 meter pada jam 14 waktu Indonesia Timur atau jam 2 siang nanti dan 2,3 meter pada jam 3 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Sementara untuk perkiraan cuaca esok hari 25 Juni 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke umumnya masih berpotensi berawan dan berpotensi hujan lokal atau hujan tidak merata dengan intensitas ringan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas semua Pro 2 sekalian. Terima kasih atas perhatiannya, kembali ke studio Pro 2 RR Merauke.
2: Baik, terima kasih banyak Kak Yunita atas info cuacanya untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya. Bahagia selalu dan juga selamat kembali bertugas Kak Yunita.
3: Terima kasih kembali, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Dan teman Pro 2, baru aja kita dengerin ya info cuaca bersama Kak Yunita dari Prakirawan Cuaca Stasiun Meteorologi MOPAH Merauke nih. Jadi buat teman Pro 2 nih kan di siang, di pagi, siang dan juga sore itu akan terjadi hujan lokal ya teman Pro 2, dan di malam hari akan berawan. Jadi buat teman Pro 2 nih siap-siap. Kalau misalkan naik motor, pastiin ada jas hujan di bagasi motornya ya teman Pro 2, dan yang naik mobil hati-hati di jalan. Kalau misalkan jalannya licin ya teman Pro 2. Dan Haider masih bakal nemenin kamu sampai jam 9 nanti teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke. Teman terbaik kamu.

Dan teman-teman berdua, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 53 menit nih. Sudah waktunya ya teman-teman berdua sepada berhenti. Menutup perjumpaan kita ya teman-teman berdua di sepada pada pagi hari ini di tanggal 24 Juni 2026. Dan Haidar masih bakal balik lagi nih teman-teman berdua nanti jam 10 dengan membawakan kamu info pro 2 ya. Dan jam 9 nanti teman-teman berdua kita bakal ngedengerin dulu lagu-lagu hits nih. Jadi kita akan dengerin hit list dari jam 9 sampai jam 10 ya teman-teman Pro 2. Jadi buat teman-teman Pro 2 nih, jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.